0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Di menit ke-30 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saya hadirkan informasi untuk kita cek lagi pendengar, informasi-informasi yang sudah beredar di media sosial ataupun bahkan di luar sana terkait dengan beberapa informasi yang perlu kita cek kebenarannya. Seperti apa? Klarifikasi hoax dan juga informasi-informasi yang sudah terlanjur Anda bagikan mungkin ya, namun belum verifikasi bahwa itu adalah informasi yang benar. Kali ini saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id, beredar unggahan dengan informasi di media sosial Facebook terkait dengan pemadaman listrik global. Dalam postingan disebut pemadaman listrik akan terjadi selama 9 hari. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook. Pendengar, dalam narasinya disebutkan pemadaman listrik di seluruh dunia akan terjadi mulai 18 Juli 2026. Warganet ramai memberikan reaksi atas postingan pemadaman ini. Terdapat tanda suka juga komentar yang seperti biasa ditinggalkan para pengguna Facebook ya. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta, pendengar, tidak ada temuan ataupun bahkan informasi resmi tentang pemadaman tersebut, dan menurut informasi yang ada, pemadaman global secara teknis tidak mungkin terjadi. Dapat disimpulkan informasi pemadaman listrik global selama 9 hari adalah hoax atau tidak benar, dan konten tersebut, pendengar, masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
5: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulan sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulan sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulan sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Manado siang ini masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda dengan segala aktivitas mungkin yang sedang Anda usahakan hari ini pendengar. Segala pekerjaan yang sedang Anda maksimalkan di kesempatan hari Jumat ini. Selamat menikmati juga work from home untuk Anda atau work from home. Ini 11 Juni 2026. Menyapa tidak lupa yang selain mendengarkan dari siaran terestrial kami Kota Manado dan sekitarnya di FM 94,5, 88,2 dan juga 92 MHz. Satu juga untuk Anda yang mendengarkan dari audio live stream. Saya menyapa yang ada di laman kami yang bisa juga Anda gunakan pendengar untuk mencari beberapa informasi terkini terpercaya di rri.co.id. Anda juga bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih pendengar untuk Anda yang mendengarkan kami mobile juga dalam perjalanan di Kota Manado dan sekitarnya yang siang hari ini terlihat cuaca cukup panas, cukup bersahabat untuk Anda mungkin yang akan berkegiatan outdoor atau di luar rumah ya. Hati-hati di jalan, juga pastikan untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda pendengar untuk di Kota Manado dan sekitarnya, dan waspada selalu dengan keadaan di sekitar Anda. Yang tengah berbelanja mungkin sembari menghitung-hitung pengeluaran bulan ini. Akan memasuki waktu-waktu liburan sekolah untuk Anda yang sudah mengambil hasil kemarin, Anda yang sudah terima raport ya. Akan menikmati liburan ataupun bahkan ingin Anda berlibur ke manapun yang Anda mau pendengar. Yang pasti apapun yang Anda usahakan hari ini selain berlibur ataupun bahkan juga bersenang-senang selama sebulan, kurang lebih sebulan ya, libur anak sekolah atau libur tahun ajaran baru. Ada juga yang sedang tidak berhenti berupaya, berusaha pendengar. Saya temani dulu siang hari ini dengan judul lagu yang membuat Anda semoga semakin semangat dalam beraktivitas di kesempatan hari Jumat kali ini. Tetap bersama kami pendengar, sebelum nanti juga kita akan mendengarkan siaran langsung untuk sholat Jumat bersama Pro 1 sesaat lagi.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami dengan informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti untuk siaran langsung ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado. Selamat mendengarkan.

الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الحاضرين اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kalender Islam dengan permulaan bulan Muharram. Dialah yang menjadikan bulan ini suci. Dialah yang memberkahi bulan ini, menjadi pengingat bagi kita pada peristiwa yang agung, yaitu Hijratul Rasul. Di mana hijrah itu memberikan indikasi yang sangat monumental dalam perjuangan Nabi di dalam memberikan ajaran tentang apa sesungguhnya hakikat hijrah atau berpindah. Semuanya itu terungkap setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah pada usia yang ke-53, setelah tahun kenabian umur 40 tahun, beliau berdakwah selama 13 tahun, akhirnya berpindah. Setelah meletakkan akidatul Islam selama 13 tahun dengan perjuangan yang penuh liku, akhirnya Nabi berpindah. Bukannya atas keinginan sendiri, tetapi itu adalah settingan Allah Subhanahu wa taala untuk membuka wawasan kehidupan dan ketuhanan, bahwa kehidupan itu di dalam beragama tidak hanya berputar-putar pada keyakinan bahwa Tuhan itu ada, bahwa kita ini perlu sujud, tetapi lebih daripada itu ada satu ungkapan yang logis. Bagaimana kita bisa menuhankan Allah? Bagaimana kita bisa mengagungkan bahwa Dia ada? Bagaimana kita bisa tahajud dengan khusyuk? Termasuk salat Jumat ini. Kalau perut kita dalam keadaan lapar, maka kehusuan itu terkoreksi. Bahasa biasanya adalah tidak mungkin kita bisa konsentrasi dalam beribadah kalau perut kita dalam keadaan kosong. Dalam pengertian yang lebih luas, bagaimana kita bisa memberikan bantuan sedekah kalau kita tidak punya uang?
bagaimana kita bisa mengajak keluarga naik haji ke Baitullah. Di sana simbol-simbol yang autentik yang perlu dibaca untuk memantapkan keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Sementara keluarga kita tidak bisa diberangkatkan, anak cucu kita tidak bisa berangkatkan. Kenapa? Dalam keadaan fukara wal masakin. Maka peristiwa hijrah oleh Nabi menuju Madinah, ada satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, meletakkan dasar-dasar perjuangan hidup tentang ekonomi. Begitu sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersahabatkan oleh Nabi dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rafi'ah, seorang sahabat yang kaya raya di Madinah, dengan maksudnya Nabi agar Abdurrahman bin Auf ini diberikan modal untuk bisa hidup sebagai kaum muhajir. Apa reaksi dari Abdurrahman bin Auf? Terima kasih ya akhi, barakallahu fiqh. Dari situlah itu istilah barakallahu fiqh sampai menjadi warna medsos yang luar biasa saat ini. Barakallahu fiqh ya akhi, terima kasih atas tawaran untuk memberikan modal. Saya bukan menolak, tetapi saya minta sesuatu. Di mana jalan menuju pasar? Disitulah awal perjuangan ekonomi umat Islam pada waktu itu. Dalam waktu yang tidak lama, Abdurrahman bin Auf berdagang dengan modal yang kecil, uangnya sendiri. Berkembang pesat. Rahasianya apa, Saudara? Abdurrahman bin Auf berusaha dengan jujur dan amanah, tanpa riba, dengan modal seadanya. Dia putar lagi terus uang yang halal itu, sehingga sampai saat ini, Saudara, semua yang pernah menunaikan ibadah haji pasti tahu. Sampai sekarang ada beberapa hotel bintang 5, rasutan seratusan ribu pohon kurma yang berasal dari wakaf Abdurrahman bin Auf. Sehingga untuk membayar listrik di Madinah satu bulan 37 miliar. Yang membayar adalah hasil wakaf produktif Abdurrahman bin Auf. Apa rahasianya?

miskin, fakir, tidak bisa makan, tidak bisa ke Mekah, tidak bisa membiayai keluarga, selain dirimu sendiri. Yang harus berikhtiar. Ana inda zanni abdi. Aku tergantung kamu. Kalau kamu hidup di dalam kepasrahan begitu, ya apa boleh buat? Aku tidak bisa memberikan bantuan. Kau tidak bisa mengandalkan doa. Doa itu boleh di awal, boleh di akhir dari sebuah ikhtiar yang ulet. Saudara, di dalam ayat yang lain, yarfa'illah allazina amun minkum walazina utul ilma daraja. Derajat umat itu akan diangkat oleh Allah karena iman dan juga karena ilmu pengetahuan. Maka ilmu tentang bagaimana memajukan ekonomi umat, mari kita tiru cara sahabat Nabi yang satu ini, Abdurrahman bin Auf. Jujur, ini modal dari dagang saya begini. Kalau Anda memberikan keuntungan, terima kasih. Kaum ini, kami ini adalah kaum muhajir, pindah dari Mekah ke Madinah, tidak ada modal satu serpun. Hanya sedikit uang yang kami bawa. Kaum Ansar langsung merespon. Kenapa mereka merespon? Karena berkat kejujuran tutur kata yang tidak melambangkan kemunafikan, yang jujur dan amanah. Dari hasil ini, dagang saya ini akan saya perbantukan kepada perjuangan Rasulullah untuk menyiarkan Islam di negeri ini. Dari situlah ketertarikan, banyak yang membantu dengan cara membeli dagangan Abdurrahman. Saudara, di Indonesia bukan tidak ada bukti yang harus kita baca. Tidak mau hidup di dalam kepasrahan, tidak mau hidup dalam kemiskinan. Siapa mereka? Ada satu binaan mantan ketua Majelis Umum Indonesia, Bapak Profesor Dr. Hamka. Muridnya ini namanya Bapak Alun Yusuf Hamka, seorang miliarder Indonesia saat ini yang membangun ribuan masjid, raja jalan tol di Jakarta. Pernah dia makan tanpa lauk pauk, tapi dia dididik oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kalau engkau mau hidup bahagia, maka segeralah berhijrah. Dari mana saya pindah? Robah niat. Mencari harta bukan hanya untuk kehidupan dunia. Bagaimana? Pak Ketua Majelis Ulama, robah niat itu. Kau mencari untuk li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Caranya bagaimana? Satu niat, kalau mendapatkan keuntungan, segera pisahkan zakatnya. Dari situ masih ada hak fukara al-masakin, keluarkan sedekah dan infaknya. Terbukti saudara, salah satu saudara kita yang berkebangsaan Tionghoa, yang dididik dengan cara berhijrah yang baik oleh ulama besar Haji Abdul Malik Karim Amrullah, bekerja dan berusaha dengan jujur. Hasilnya sekarang beliau membangun masjid ribuan. Dia selalu mencari-cari siapa yang mau dibantu. Rahasianya adalah jujur, amanah, bekerja, berusaha karena Allah. Masih ada yang lain saudara. Haji Isam dari Banjarmasin, yang banyak kali kelaparan sampai 2-3 hari tidak makan, sekarang menjadi orang yang terkaya di Kalimantan, nomor 12 di Indonesia setelah orang-orang Cina itu. Dia berusaha bagaimana menjadi kontraktor,
kontraktor yang jujur.

kalau spesifikasi bangunan semennya 100 bantal, dia haramkan untuk 99, harus 100. Besi ukuran 6 mil, dia jaga sendiri jangan sampai tukang mengganti dengan 4 mil karena harus bersekongkol dengan orang-orang toko untuk menipu. Dijaga oleh Haji Isam. Sekarang dia salah satu miliarder kebanggaan Islam di Indonesia. Masih ada saudara. Haji Sutrimo dari Tulungagung. Usahanya kecil-kecilan. Didatangi oleh seorang kiai dari pesantren. Kalau mau daganganmu maju, segeralah berniat hasil daganganmu ini menjadi manfaat bagi saudara-saudara kita yang fakir miskin. Dia lakukan itu. Sekarang dia salah satu pengusaha kerupuk yang terkaya di Pulau Jawa. Beginilah saudara-saudara, kita di dalam memaknai bulan Muharram ini, kita bolehlah kita untuk mengetahui, oh pada bulan ini Nabi Adam diterima doanya, oh di bulan ini Nabi Nuh ditolong oleh Allah dari amukan banjir, oh di bulan ini Nabi Ibrahim diselamatkan dari amukan api Raja Namrud dan seterusnya. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Semuanya di bulan Muharram. Ini penting. Tetapi kalau kita gali lebih dalam, mereka-mereka itu ditolong oleh karena keyakinan dan kehebatan akidatul Islam di dalam diri mereka. Saat ini khatib mengajak kepada kita untuk berhijrah dari keterpurukan. Keyakinan kita memang sudah ada. Allah itu maha penolong, Allah itu maha pemberi rezeki, Allah itu maha pengasih. Tetapi Allah bilang, kalau kamu tidak berusaha, aku tidak akan kasih. Beda dengan pertolongan Allah kepada para nabi. Sekarang kita butuh pertolongan. Bagaimana umat ini supaya kita tidak akan terpojok pada sudut-sudut kemiskinan, terjadinya korupsi merajalela, saudara. Kenapa? Ada keyakinan Tuhan itu ada, tetapi tidak mau berhijrah. Sudah tahu-tahu tidak ada uang di dalam saku. Harusnya berusaha. Mari kita baca bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana himbauan Allah, wahai manusia. Kalau kamu betul-betul berhijrah dari cara berpikir yang salah kepada pikiran yang benar, dari usaha yang tidak legal kepada usaha yang legal, pasti Allah akan memberikan tempat yang luas dan limpahan rezeki yang melimpah. Sudah jelas, sudah mampu. Karena tidak mau berhijrah, nekat-nekat. Anggaran-anggaran negara dikorupsi. Saudara-saudara, Ketua Dewan Masjid Indonesia barusan datang di tempat ini untuk menghimbau kepada kita, untuk mendoakan mereka-mereka itu agar supaya akan diberi hidayah oleh Allah. Segeralah berhijrah, kata Bapak Yusuf Kalla. Kita doakan dan kita berdoa untuk diri kita. Jangan sampai kita terjerembab di dalam cara berpikir yang seperti. Kenapa sampai ada pemikiran yang nekat? Kenapa setan bisa menguasai? Karena hati kita tidak ada niat untuk berubah. Saudara, maka kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita berikan kekuatan untuk bisa berpindah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, daripada yang baik kepada yang sangat baik, yang kurang direstui oleh Allah kepada yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga khotbah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa li yakum nafi wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samna fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, Ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya gak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya gak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000. Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya. "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. "Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola,
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, kakak, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Manado masih menemani anda untuk Manado siang ini. Dan kita jelang untuk penyampaian warta berita daerah siang. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: PAT ini adalah selaku Kepala Dinas di SDM Provinsi Sulut tahun 2019. Kemudian tersangka kedua yaitu namanya HJ. Ini warga negara asing dari Cina.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Jumat 19 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu.
1: PAT ini.
0: Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tadi malam menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan emas PT HWR Rata Totok, yaitu mantan Kadis SDM Sulawesi Utara dan satu WNA Cina.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Kajati Jakob Hendrik Pati Peilohi bersama jajaran berkomitmen untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang masih terpendam di daerah Nyiur Melambai. Setelah mengungkap dan menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi bantuan bencana Gunung Ruang, Kejati Sulut kini menetapkan dua orang tersangka dalam kasus korupsi pertambangan yang dilakukan oleh PT HWR sejak tahun 2013 sampai dengan 2025. Aspitsus Kejati Sulut Sen Yusri Mungaran SHMH saat konferensi pers mengatakan, dalam kasus ini dua orang telah ditetapkan tersangka, yakni BAT mantan Kepala Dinas SDM Sulut tahun 2019 dan HJ warga negara asing berkewarganegaraan Cina.
1: Ini dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pertambangan PT HWR di Desa Rata Totok, Kabupaten Mitra, Sulawesi Utara tahun 2013 sampai dengan 2025. Pada saat ini kita melakukan tindakan upaya paksa, yang pertama menetapkan tersangka, kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut. Untuk penetapan tersangka kedua orang, pertama adalah BAT. BAT ini adalah selaku Kepala Dinas di SDM Provinsi Sulut tahun 2019. Kemudian tersangka kedua yaitu namanya HJ. Ini warga negara asing dari Cina. Ini adalah manajer produksi PT HWR dari 2020 sampai 2025. Dua tersangka ini untuk sementara. Masih ada calon tersangka lain. Siapa tersangka-tersangka yang muncul selain pada tersangka ini?
2: Diungkapkan Aspitsus, kedua tersangka yakni BAT dan HJ, warga negara asing Cina, banyak berperan dalam kasus yang telah merugikan negara puluhan miliar rupiah, bahkan lebih sejak tahun 2013 hingga 2025.
1: Untuk kerugian, di sini kerugian negaranya 2020 sampai dengan 2025. Jadi ini ada dua periode. HWR ini ada dua periode. 2015 sampai 2019, kemudian 2020 sampai 2025. Untuk kerugian negara 2020 sampai 2025, totalnya adalah 45 miliar. 45 miliar ini itu terdiri dari dua kategori. Yang pertama, kerusakan lingkungan 43 hektar itu sebesar 17 miliar karena HWR dari 100 hektar konsesi dia baru 32%. Kerusakan itu sekitar seperti itu. Dianalisa oleh ahli kerusakan lingkungan dari IPB, Profesor Bambang, kerugian negaranya dari kerusakan lingkungan itu 17 miliar. Selain kerusakan lingkungan, ada juga kerugian negara dari hasil penjualan emas yang tidak sesuai dengan RKB atau datanya difiktifkan. Itu sejumlah 28 miliar. Ini dari 2021 sampai 2023. Dan ini tidak kurang 45 miliar, kemungkinan bisa bertambah lagi karena kita masih melakukan pendalaman-pendalaman.
2: Adapun pasal yang disangkakan yakni pasal 603, 604, kemudian 605 karena ada penyerahan uang untuk memudahkan pengurusan FS. Kemudian pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 5 karena ada penyertaan pidana dalam kasus ini. Memakai rompi berwarna merah muda, tersangka BAT mantan Kadis ESDM Sulut tahun 2019 langsung digiring ke Rutan Malendeng Manado menggunakan kendaraan tahanan milik Kejati Sulut. Sementara tersangka HJ WNA berkewarganegaraan Cina telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO karena sudah dipanggil secara patut sampai 3 kali tetapi tidak kooperatif untuk memenuhi pemanggilan. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, masyarakat memberikan apresiasi atas program diskon PBB Pemkab Minahasa Utara.
3: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda menghadirkan diskon PBB P2 tahun 2026. Diskon ini jadi bukti nyata bahwa Kabupaten Minahasa Utara terus berupaya menghadirkan sistem perpajakan yang lebih adil, tepat sasaran, dan proporsional bagi masyarakat. Salah satu warga Kalawat, Yolanda Manopo, memberikan apresiasi kepada Pemkab Minut atas inisiatif pemberian diskon PBB tersebut.
4: Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara atas pemberian diskon, pembebasan denda PBB, dan untuk pelayanan ada di kantor Bapenda. Kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan diskon gratis dan pelayanan yang baik. Sekali lagi terima kasih.
3: Dengan adanya diskon hingga 31 Agustus 2026, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus menjaga tertib administrasi pajak daerah. Membayar PBB lebih awal tentu memberikan manfaat maksimal dari sisi perencanaan keuangan maupun pemanfaatan insentif yang tersedia. Diana Masih melaporkan.
0: Satuan Polisi Lalu Lintas Talaut menyalurkan ribuan liter air bersih untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan akses sanitasi.
5: Aksi nyata kepedulian ditunjukkan oleh jajaran Polres Kepulauan Talaut menjelang Hari Bayangkara ke-80. Dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Ibtu Christian Mewengkang, personel kepolisian mendatangi Desa Sawang, Kecamatan Melewane untuk menyalurkan sekitar 6.000 liter air bersih kepada warga setempat. Kehadiran Korps Bayangkara ini langsung disambut antusias oleh warga yang selama ini kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk memasak dan mencuci. Petugas bersama warga bahu-membahu mengisi bak penampungan dan wadah-wadah yang telah disiapkan sejak pagi hari. Kepada awak media, Kasat Lantas Ibtu Christian Mewengkang berharap bantuan ini dapat meringankan beban hidup masyarakat secara signifikan.
6: Itulah cara kita mendekatkan diri kepada masyarakat. Jangan kita ini selalu menjadi hal yang momok, menakutkan bagi masyarakat. Sebenarnya kita ini sahabat. Bagi masyarakat itu kami sahabat.
5: Ia juga menegaskan bahwa di usia ke-80, Polri berkomitmen untuk terus menjadi pelindung, pengayom, dan peka terhadap masalah sosial di masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga bumbu dapur di Pasar Melongguane terpantau masih tinggi. Cabai dijual Rp150.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram.
7: Harga kebutuhan dapur di pasar tradisional Melongguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara terpantau masih tinggi. Cabai rawit merah masih dijual Rp150.000 per kilogramnya, sementara bawang merah masih dijual Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurut Lipi, salah satu pedagang di pasar Melongguane, kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi sejak pekan yang lalu. Penyebabnya karena pasokan yang minim, selain itu pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
8: Bawang merah masih harga tinggi, biasanya harga cuma main di 50-60 per kilogram, untuk saat ini 90 per kilogram. Bawang putih masih sama, masih 60 per kilogram.
7: Lonjakan harga bumbu dapur yang signifikan tersebut dikeluhkan konsumen. Mia, salah satu pembeli di pasar Melongguane, menyebutkan merasa terbebani dengan kenaikan harga bawang dan cabai. Ia terpaksa mengurangi porsi pembelian menyesuaikan dengan isi kantong.
8: Naiknya harga ricai ini, kami sebagai pembeli merasa berpengaruh bagi kami, karena biasanya kalau murah kami beli dengan harga dengan per kilo, tapi sekarang karena ada kenaikan kami beli per cupak, ya paling tinggi setengah kilo.
7: Sementara itu, bumbu dapur lain seperti tomat hari ini terpantau mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih terpantau stabil. Bawang putih masih dijual Rp55.000 per kilogramnya. Dari Melongguane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan bapak dan ibu dari jemaat Gemim mengikuti lomba baca Mazmur di gereja Gemim Paulus TWM Manado.
9: Ratusan bapak dan ibu dari berbagai jemaat gereja di Sinode Gemim ambil bagian dalam lomba baca Mazmur terbuka 19-20 Juni 2026 di gereja Gemim Paulus TWM Manado. Karena gereja masih dalam pembangunan, Panitia Hari Raya Gereja PHRG selaku pelaksana telah menyiapkan aula yang sangat representatif untuk lomba baca Mazmur. Aula Paulus mampu menampung hingga 300 orang sehingga dianggap cukup memenuhi kapasitas penonton. Ketua PHRG Gemim Paulus, Jerry Kindangin, mengajak semua penggemar baca Mazmur untuk menyaksikan lomba kategori pria kaum bapa dan wanita kaum ibu.
10: Datang di Open Turnamen Paulus Bermazmur tahun 2026. Semangat!
9: Lomba baca Mazmur terbuka dimulai Jumat sore setelah dibuka Ketua BPMJ Gemim Paulus TWM Manado, Pendeta Vence Mongdong STH. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut tangkap pelaku pengedar dan pengguna narkoba menggunakan alat hisap vape. Berikut wawancara Miki Kodawati bersama Kompol Freli Sumampo.
11: Dengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara telah melakukan upaya pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis yang baru yang melalui HP. Kolaborasi bersama Polda Makassar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara telah mengungkap di bawah pimpinan Komisaris Polisi Freli Sumampo. Selamat pagi, Pak Freli.
12: Ya, selamat pagi, Bung Meki.
11: Ya, Pak Freli, bisa ceritakan sedikit dengan pengungkapan kasus ini narkoba baru yang digunakan lewat pengisap HP ini yang sering dilakukan banyak orang juga sekarang yang sudah lagi tren. Silakan Pak Freli.
12: Ya, memang benar, kami dari Ditres Narkoba Polda Sulut khususnya Subdit 3 belum lama ini melakukan tindakan kepolisian yang merupakan pengembangan. Ya, memang benar, itu kami awalnya sudah menangkap beberapa orang di Kota Manado yang terkait peredaran dan penggunaan narkotika jenis baru, narkotik golongan 1, jenis pinaka, namanya pinaka itu, atau sintetis ya, ganja sintetis.
11: Ya.
12: Dalam bentuk cairan, liquid. Liquid itu bahan campuran untuk vape, ya, pengguna vape. Ternyata dari kami amankan ini ada 4 orang, di Manado ini cukup banyak, terindikasi cukup banyak anak muda penggunanya. Diharapkan, ya, kita sama-sama tahu bahwa itu melanggar hukum dan tidak menguntungkan bagi kesehatan.
11: Ya.
12: Saya kira demikian.
11: Oke, Pak Freli, ini ada informasi juga ada keterlibatan dengan reserse narkoba Polda Makassar. Nah, ada keterlibatan, ya. Ada kerjasama. Tentu ada pengedar yang keterkaitan dengan daerah tersebut.
12: Iya, benar ya. Jadi berawal penangkapan kami di Kota Manado. Awalnya penangkapan di Kota Manado di suatu tempat di Minahasa Utara, di Minut Maumbi. Kemudian kami kembangkan arahnya ke Tondano, ya, tempat-tempat dingin Tondano. Dari Tondano itu kami tangkap lagi ada pengguna di dalam kota. Selanjutnya dari itu dia dapatkan barangnya lagi dari Desa Kali. Desa Kali itu Kecamatan Pineleng. Nah, dari pelaku yang di Desa Kali ini, setelah kami interogasi, lakukan penajaman terhadap asal barang itu, ternyata indikasi cukup kuat bahwa dia dapatkan dari Makassar. Selanjutnya iya, di Kota Makassar, tepatnya di daerah pelabuhan itu ya, Ujung Tanah namanya. Mengingat kita mendatangi daerah lain, kami langsung koordinasi dengan Ditres Narkoba Polrestabes Makassar. Juga kami koordinasi dalam hal penangkapan dengan Resmob Jatanras Polda Polrestabes Makassar. Serta Resmob Polseknya. Kami bersama mereka saat ini sudah menangkap yang bersangkutan, ya. Bersangkutan itu inisial A alias Ansar. Yang bersangkutan itu pengakuan dia benar dia adakan liquid vape pinaka itu dari luar, maksudnya dari pengiriman dari luar negeri. Selanjutnya dia sudah jual di beberapa tempat, yaitu di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Kalimantan, serta di Manado. Termasuk itu dari bukti-bukti Manado yang kami temukan. Okay. Ada juga bukti yang belum dikirim, kami sudah amankan.
11: Demikian. Ya, dari keseluruhan tersangka yang sudah diamankan, berapa banyak orang dan mereka sekarang ada di mana?
12: Untuk sementara kami sudah menahan 4 orang.
11: Empat orang.
12: Ya, dari Sulawesi Utara.

0: fly ya, kata orang itu fly dan membahayakan bagi kesehatan.
1: Oke.
0: Jadi untuk harapan kami, masyarakat lebih jeli lagi, terutama para pengguna vape itu, kalau kan modusnya sekali dia ada sistem takaran, kalau dia sekali tetes sedikit saja campurannya dengan vape biasa yang umum itu akan terasa lain. Nah, semakin ditingkatkan, di situ akan mengalami kecanduan. Kalau dia sudah candu nanti, yang seperti kami amankan ini, yang dia gunakan hanyalah liquid Pinaka itu, bukan lagi vape yang seperti yang umum dijual. Seperti itu kira-kira.
1: Oke, terima kasih Komisaris Polisi Freely Semampo atas informasi dan tugas yang sudah dilakukan. Selamat pagi, Pak.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih, Bung Meki.
1: Oke.
0: Selamat pagi.
2: Kita ke informasi lainnya. Untuk mencegah semakin meluasnya paparan judi online pada anak, OJK Sulutgo menggandeng Dinas Pendidikan dan mulai melakukan edukasi ke sejumlah sekolah, termasuk tingkat sekolah dasar.
3: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI, daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo, memperketat pengawasan terhadap praktik pinjaman online ilegal dan judi online. Langkah ini diperkuat dengan perluasan mandat resmi melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK yang mulai berlaku pada Juni 2026. Kepala OJK Sulutgo Robert Cianipar mengatakan, selain penindakan, Satgas PASTI juga fokus pada upaya pencegahan. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo menyoroti maraknya anak-anak di bawah usia 10 tahun yang terpapar judi online melalui aplikasi permainan di gawai.
4: Kita OJK yang dalam hal ini sebagai sekretariat Satgas PASTI tentunya terus tadi tugas utamanya melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, pencegahan ini yang hemat kami paling penting, bagaimana kita terus melakukan edukasi sampai menyampaikan tadi data korban termasuk anak-anak usia di bawah 10 tahun tadi juga sudah kita sampaikan dampak sosialnya yang sangat besar. Ya, di tengah-tengah masyarakat itu ada beberapa contoh-contoh. Ini yang kita jadikan sosialisasi, edukasi ke tengah-tengah masyarakat, betapa bahayanya itu sangat tinggi dampak sosialnya. Demikian.
3: Sementara itu, hingga awal Juni 2026, OJK secara nasional telah memblokir sekitar 33.836 rekening yang diduga terkait judi online, serta menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal. Di Sulawesi Utara dan Gorontalo, Satgas PASTI bersama aparat penegak hukum juga tengah mendalami 36 usaha gadai ilegal, dengan 28 entitas diantaranya telah dilaporkan ke Satgas PASTI Pusat untuk ditindaklanjuti. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Meresahkan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara instruksikan seluruh jajaran buru pelaku-pelaku begal.
5: Meresahkan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara instruksikan seluruh jajaran buru pelaku-pelaku begal. Seluruh personel di tingkat Polres hingga Polsek pun diinstruksikan untuk meningkatkan patroli, memperkuat pengawasan di titik rawan, serta melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak kriminal. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku-pelaku kejahatan jalanan yang mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat
6: untuk segera melakukan penangkapan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Dan kita akan melakukan juga operasi secara kewilayahan, ya, yaitu operasi kepada begal-begal. Untuk itu saya himbau pada seluruh masyarakat, kalau ada informasi terkait, ya lupa di Manado ini kan banyak yang kumpul-kumpul, akhirnya orang bisa melakukan kejahatan. Cepat memberikan informasi kepada satuan kepolisian yang paling bawah, misalnya Polsek atau Pos, supaya anggota akan pergi ke tempat kejadian itu atau ke lokasi yang kemungkinan akan dapat menciptakan kerawanan kriminal.
5: Polda juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga situasi Kamtibmas dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau menjadi korban tindak kejahatan. Polda Sulawesi Utara memastikan penanganan kasus begal menjadi perhatian serius. Seluruh jajaran bekerja maksimal agar pelaku-pelaku begal segera ditangkap. Calvin Wisang melaporkan.

Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Jumat 19 Juni 2026. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Manado. Saya Priscila Balebu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya, kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Mas

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Okay, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro, Satu Manado Channel, informasi dan inspirasi di hari ini bersama saya Elin Salviani. Menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekarang di acara 100% Indonesia, untuk Anda yang bergabung, saya persilakan. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Elin.
0: Selamat sore.
1: Indonesia.
0: Indonesia banget. Ya pastinya hari ini dengan siapa di mana ini?
1: Vina dengan Kanan.
0: Oh, Vina di Kanan, apa kabar Vina?
1: Sehat-sehat, bahagia.
0: Ih, mantap. Vina bisa kasih tips nggak? Gimana sih caranya biar nggak ngantuk gitu ya saat beraktivitas di sore hari?
1: Oh, apa?
0: Tipsnya apa? Satu aja, satu kata apa nih? Biar nggak ngantuk di sore hari.
1: Oke, Mbak ini saya mengangkat dan mengingat lagi. Kalau kita Mbak Uru.
0: Mbak Uru?
1: Nonton TV maksudnya.
0: Oh, nonton TV. Kok jauh banget ya sambil Mbak Uru. Nonton TV ya. Mbak Uru makin tidur ya. Oke, okay, nonton TV gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Tapi Vina kalau saya sendiri kalau misalkan apa kalau nonton TV malah bisa ketiduran sendiri.
1: Kalau film.
0: Oke, ya pasti nonton gitu ya.
1: Oke.
0: Oke, baik. Kalau Vina nonton gitu ya, biar nggak ngantuk di sore hari. Oke, yang pasti lagunya apa nih? Ada Anji Jerawat Rindu, Afif Kila Rindu Terasa Rindu, kemudian ada GAC Berlari Tanpa Kaki. Yang mana nih?
1: Rindunya aja.
0: Yang mana?
1: Rindu Terasa Rindu.
0: Oke, Rindu Terasa Rindu, Afif Kila. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan, Vina.
1: Sama-sama, Mbak Nyelin.
0: Terima kasih.
1: Tuhan selalu melindungi Nyelin.
0: Amin.
1: Amin. Ayo,
0: Neng lagi main di atas.
1: Kumpul
0: sama teman-teman.
1: Salam dari Aunty, salam sehat.
0: Yes. Ya,

0: siapa soal nama yang soal lalu. Saya Yalin, selamat sore.
1: Selamat sore juga Vina di Kanaan hari ini yang sudah bergabung gitu ya di Selatan hari ini. Halo, selamat sore, 100% Indonesia. Ya, yang pasti ini kayaknya jaringannya gitu ya. Halo, selamat sore. Ya, halo. Wah, kayaknya mungkin cari posisi atau lokasi.
2: Ya, halo.
1: Oh, di sini baru kedengaran suaranya. Halo, selamat sore.
2: Ya, baru kedengaran suaranya.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Anggreni, ada di Tareran ini.
1: Oh iya, apa kabar Ibu Anggreni?
2: Sehat, kabar selalu baik. Sehat, semuanya sehat.
1: Luar biasa. Oke, ada tips nggak sih Ibu Anggreni, gimana sih caranya biar nggak ngantuk di sore hari kalau lagi aktivitas?
2: Kalau di sore hari sementara beraktivitas, mengantuk tuh, ya dengar-dengar lagu jo, apalagi lagu di Pro 1 tuh.
1: Mantap.
2: Apalagi Ibu Yelin yang manis, yang baik hatinya, lagi bertugas, tentu, aduh, nama mengantuk ini.
1: Waduh, yang benar.
2: Yang benar, memang betul.
1: Oke, yang pasti terima kasih Bu Anggreni ya, dengerin lagu gitu ya, biar nggak ngantuk gitu ya. Oke, lagunya apa nih? Anji Jerawat Rindu, Gace Berlari Tanpa Kaki, ada Sherina, ada. Yang mana nih, Bu Anggreni?
2: Tamsio. Yang pertama Joyen.
1: Oh, yang pertama Anji Jerawat Rindu ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial Ibu Anggreni, silakan.
2: Oke, tiga orang siang. Yang awal Yelin yang tugas, apalagi Ibu Anggreni, Kang. Tentunya salam sehat, salam sukses. Spesial selalu di
1: Amin.
2: Tentunya bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Terima kasih Ibu doanya. Terus tiga orang spesial untuk siapa nih?
2: Lanjut. Yang mau kan? Sama Rina. Lesina di kan sore dua dan ini kota Tomohon sama dan ceknya bawa salat ada kebun di tugas bersama keluarga. Kembali ke Yelin yang tugas. Terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore
2: 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Keren. Terima kasih Bu Anggreni cantik yang ada di Tareran hari ini yang sudah bergabung ya Bu. Yang pastinya tunggu aja nanti lagunya akan saya hadirkan di ruangan Anda. Tadi agak putus-putus ya suaranya ya. Mungkin jaringan atau bagaimana ini. Semoga hari ini tetap dilancarkan kegiatan aktivitasnya ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Beni Jobol, Muti Yelin Sofiani.
1: Wih, keren. Ini calon kontributor ini ya. Pak Beni Jo, kalau boleh tahu nih, ada satu tips gitu ya. Oh, gimana caranya biar gak ngantuk saat beraktivitas di sore hari nih, Pak Beni Jo?
3: Oh, kalau kita petik ya untuk ya, kalau lagi beraktivitas terus tiba-tiba ngantuk, itu Yelin.
1: Apa nih?
3: Ambil air, air putih kong cuci muka.
1: Oh, cuci muka. Iya, benar.
3: Iya, supaya enggak ngantuk.
1: Agak lebih seger gitu ya untuk sore hari ini gitu ya. Oke, Pak Benik Job, terima kasih tipsnya. Lagunya apa nih? Ada Sherina, ada GAC Berlari Tanpa Kaki. Kemudian ada lagu dari Citra Swastika Jangan Paksa Ah gitu ya. Kemudian ada Nagita Slavina featuring Marchanda Antara Ada dan Tiada. Yang mana nih, Pak?
3: Aduh, modelnya itu berlari tanpa kaki. Bagaimana deh pejadi kang lari ke minyak pakai kaki?
1: Oke, penasaran gitu ya Pak ya. Oke, baik ya Ce ya, berlari tanpa kaki. Baiklah.
3: Tentunya pertama tentunya Yelin Sofiani yang tugas. Kita semangat ya.
1: Terima kasih.
3: Salam untuk keluarga, salam sehat.
1: Amin.
3: Tiga orang spesial sore hari ini. Ada Ibu Agnes di Teling. Apa kabar Ibu Agnes? Pak Balas, salam ketukan. Terus ada

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, Satu Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sekarang ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore, Satu Menedo Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo,
1: Satu Menedo Indonesia. Selamat Indonesia banget.
0: Wah, keren banget. Ya, maksudnya dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Jendi Irma Didi.
0: Oh, Ibu Jendi Irma Didi, apa kabar hari ini?
1: Ada baik-baik sama Dengelin.
0: Oke, okay. Mas ini Bu Jen, hari ini ada tips nggak biar nggak ngantuk di sore hari? Kesat beraktivitas apa aja nih tipsnya?
1: Makan kepala bakso.
0: Oke, tipsnya makan apa tadi? Oke, kepala gitu ya. Waduh, itu tipsnya ya. Oke deh. Oke, lagunya apa nih Bu Jens ya, pecinta ini juga ternyata ya. Oke, ini ada Serina, ada kemudian ada Nagita Slavina, Marsanda, Antara Ada dan Tiada. Ada Ibu ada Ibu lagi. Ada Citra Sastika, Jangan Paksa Ah gitu ya. Atau ada Firza, Aku Lakimu. Yang mana nih?
1: Firza,
0: Aku Lakimu ya. Oke, baik. Yang masih lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Tentunya pertama untuk Kelin yang lagi tugas, tetap semangat, ya. Sukses untuk hari ini.
0: Amin.
1: Lalu salam per ADL.
0: Ya.
1: Baru semua yang selalu tadi, mau kirim buat Ibu Anggraini yang di Tareran, salam kompak, salam kasih. Baru ada yang di Sekretaran Air Madidi, ada Bung Yus. Baru yang di Bunaken.
0: Siapa tuh yang di Bunaken?
1: Ibu Peten Senap.
0: Ibu Haryati.
1: Ibu Haryati. Sorry, lupa-lupa. Salam kompak, salam kasih semuanya. Pokoknya pendengar setiap rata, tuh pendengar rata dimanapun berada. Salam kompak-kompak semua.
0: Okay.
1: Spesial for tersayang, salam paling sayang. Berarti, terima kasih, selamat sore.
0: Iya, yes, selamat sore. Terima kasih Bu Jen hari ini yang di Air Madidi ya, yang sudah bergabung di 0821985030 gitu ya di kesempatan hari ini. Dan yang pasti untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan Pro Satu Menedo, apalagi yang sedang beraktivitas, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan gitu ya, tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Menedo, apalagi ada banyak lagu-lagu Indonesia gitu ya, yang akan kita hadirkan di ruang dengan Anda, dan Anda bisa bergabung dan bisa pilih salah satu lagu yang sudah kami persiapkan di Satu Spesial Indonesia, dan bisa kirim-kirim salam khusus tiga orang gitu ya. Dan ya pastinya di kesempatan hari ini Anda bisa memberikan tips gitu ya, bagaimana tipsnya biar gak ngantuk saat beraktivitas di saat sore hari gitu ya. Halo, selamat sore Satu Spesial Indonesia. Halo. Wah, di line telepon kayaknya hari ini bisa coba lagi ya. Di 0821-9583-5080. Kenapa ada jaringannya yang mungkin hari ini kurang baik gitu ya di beberapa tempat. Yang pasti bisa coba dulu gitu ya di program Pro 1 di hari ini di 0821-9583-5080 ya. Yang pastinya di kesempatan hari ini terima kasih yang sudah bergabung, apalagi yang dari tadi juga selalu menyimak program-program Pro 1 gitu ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Hai, selamat sore. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Dari Ibu Aurina Tataran 2.
0: Oh, Ibu Aurina, apa kabar Ibu Aurina Tataran?
2: Baik,
0: ya? Oke, okay. Yang masih Ibu Aurina, hari ini ada tips nggak biar nggak ngantuk saat beraktivitas di sore hari?
2: Minum es jeruk.
0: Minum es jeruk ya, biar nggak ngantuk. Ya pastinya itu ya, biar seger-seger gitu ya. Oke, okay. Yang pasti Ibu Aurina
2: Kebuka Kemata.
0: Ah iya benar.
2: Kebuka Kemata.
0: Setuju, setuju. Ibu Aurina lagunya apa nih? Ada Serina, ada Nagita Slavina, Fisuri Marsanda, Antara Ada dan Tiada. Kemudian ada Citra Sloskika, Jangan Paksa Ah gitu ya. Yang mana nih?
2: Jangan Paksa Aku kali ya.
0: Oke, okay. Ya pastinya lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial?
2: Pertama buat Ibu Muda, Ibu Yerlin. Salam sehat, bahagia diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih kangen kita sama Naya.
0: Iya.
2: Terus tiga spesial. Yang pertama buat Ibu Natalia yang di Toli-Toli. Makasih salamnya, maaf telat. Baru yang kedua Ibu Ros di Leila, terima kasih salamnya. Salam sehat selalu. Terus buat Ibu Ani di Kota Mobagu. Kembali ke Leling.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat
0: sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Orin ya di Tataran 2 gitu ya. Yang hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Tadi juga ada Ibu Jane di Air Madidi. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: baik lagi pendengar masih di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore Ibu Yeli.
0: Selamat sore. Ini orang Bonaken ini.
1: Ah, betul.
0: Ibu Haryati di Bonaken. Enggak pakai feeling aja sih. Kalau besok-besok bisa lupa lagi nanti. Aduh.
1: Mudah-mudahan enggak lupa.
0: Nah, itu dia. Ya pastinya Ibu Haryati, ada tips enggak biar enggak ngantuk beraktivitas saat sore hari?
1: Oh, kalau kita kalau enggak mengantuk sore beraktivitas, minum kopi Bu ya.
0: Kopi, oke, betul-betul. Ya pasti kopi juga salah satu obat gitu. Terus ya.
1: Membantu ketimbang mengantuk.
0: Tambah semangat juga, oke. Ya pasti terima kasih Bu Haryati tipsnya. Ya pasti hari ini lagunya
1: lagu Serina.
0: Wah, Serina, baik. Terima kasih.
1: Nggak usah baca.
0: Keren-keren, harus gitu dong, capek juga gitu ya.
1: Iya lah, aku kurang setiap orang masuk baca-baca lagu.
0: Nyanda katu, oke. Terima kasih.
1: Bagus Edu, kan.
0: Yang pasti tiga orang spesial.
1: Jangan tarkiri, boleh waktu ini. Pertama buat Ibu Eli, terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Eli, untuk keluarga yang ada di rumah, terutama buat si kecil Nail. Ada di situ tuh.
0: Ada.
1: Aduh, salam paling sayang buat adik Nail, Kang. Salam beda adik Nail.
0: Salam beda, lagi main ya.
1: Oh iya. Lanjut, okay. Mau salam buat tiga orang yang baru lewat tadi. Ibu Cantik, Ibu Jane, Derma Didi. Makasih salamnya Ibu Jane. Ini salam balik, salam sehatnya bersama keluarga. Lanjut, yang kedua ada Pak Saga yang ada di Bitung. Apa kabar Pak Saga? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Li yang ada di Seminting. Apa kabar Pak Li? Salam sehat juga bersama keluarga. Buat Ibu Yeli yang cantik baik hati bersama adik Naim. Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Ih, keren, terima kasih Bu Haryati di Bonaken hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pasti sekarang ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu Yelin Sufiani.
0: Wah, selamat sore, orang Minowarangian ini ya, Pak James. Apa kabar?
2: Ya, Pak James.
0: Oke, Pak James.
2: Dari Minorengan. Kabar Minorengan, dalam keadaan baik, sehat-sehat, semua keluarga. Juga cuaca bagus ini, tidak hujan di Minorengan.
0: Oh,
2: cuaca cerah.
0: Cerah gitu ya, sama juga di mana ada juga
2: jimur,
0: cerah. Oke, baik.
2: Jemur-jemur padi itu.
0: Waduh, lagi jemur-jemur padi ya, luar biasa. Tetap semangat Pak James. Pak James, hari ini tips.
2: Terima kasih.
0: Iya,
2: terima kasih.
0: Tips hari ini biar nggak ngantuk saat beraktivitas saat sore hari, apa biasanya yang dilakukan Pak James? Tipsnya?
2: Biasanya minum air hangat, air panas boleh. Pakai kedele.
0: Oke.
2: Campur gula merah baru cemilan juga.
0: Waduh.
2: Lalu biasanya BK yang direbus.
0: Waduh.
2: Baru pakai dabu-dabu. Dicelup-celup.
0: Komplit gitu ya, langsung ngemil gitu ya. Berarti camu-camu gitu ya, komplit gitu ya. Enggak ngantuk gitu ya Pak James ya.
2: Iya, BT. BT yang ditanam itu kan enak.
0: Oke. Okay.
2: Baru direbus. Ada dabu-dabu kan, baru dicelup-celup. Enak itu.
0: Waduh, ini bukan ini lagi gitu ya, malah banyak nih ya camu-camunya gitu ya Pak James ya. Oke, okay, Pak James, hari ini lagunya apa nih?
2: Makanan tradisional orang-orang dari.
0: Iya.
2: Tapi mereka sampai 100 tahun. Ada yang mungkin.
0: Iya, Pak James. Oke, okay, Pak James, lagunya. Oke, okay, baik. Lagunya Pak James di sini ada Mario Ginanjar, Permainan Hati, ada Nagita Slavina featuring Marsanda, Antara Ada dan Tiada, ada Maizura, Candu Asmara. Yang mana nih, Pak?
2: Yang di tengah, yang
0: ya, Nagita kedua, Slavina. Ya? Oke, okay, Nagita Slavina berarti ya.
2: Iya, Nagita Slavina.
0: Baik. Ya pasti lagunya tuh siapa Pak James? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Halo, terima kasih sudah kasih kesempatan buat Ibu Yelen pertama-tama.
0: Iya. Ucapkan.
2: Ini mau balas salam, Pak James mau balas salam dulu untuk yang di Kota Mobagu yang pertama. Ada Ibu Ani. Selamat sore Ibu Ani. Ini dari Winorangian. Pak James, salam untuk Ibu Ani.
0: Oke.
2: Okay. Moga dalam keadaan sehat dan keadaan baik di Kota Mobagu bersama dengan keluarga. semua ibu Ani yang ada di sana. Dan yang kedua ada Igrian, Ibu Esterlita. Selamat sore Ibu Esterlita. Ini Pak James Terwin orang yang tersalam, mau balas salam. Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, baik kota Bitung yang di Igrian sana, sama dengan anak-anak juga. Dan yang terakhir ada Ibu Sheni yang ada di Kota Tomohon. Mm-hmm. Selamat sore Ibu Sheni bersama dengan karyawan-karyawati. Ini Pak James Pesalam. Mm-hmm. Dari Desa Winorengan. Okay. Ibu Sheni. Uh-huh. Bersama dengan keluarga. Semua okay. Dalam keadaan sehat dan baik semua. Mm-hmm. Untuk Ibu Yelin Sofiani, terima kasih soal anggap Pak James ke telepon.
0: Yeah.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih Pak James di Winorangian ya, yang hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Siapa lagi ini yang bergabung gitu ya di 082195835080? Saya terima ini penelpon terakhir gitu ya di kesempatan hari ini. Siapa yang beruntung? Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Mm-hmm. Selamat sore Ibu, dan Ibu siapa di mana ini?
3: Bu dari Makalisun.
0: Oh, Bunda El, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar kita terasa selalu bahagia. Cuaca ribut-ribut, mentrung begitu.
0: Oke, baik. Ya, masih terima kasih ya. Hari ini Bunda El sudah bergabung, dan Bunda El penelpon terakhir kita. Bisa kasih tips biar nggak ngantuk saat beraktivitas sore hari nih, Bunda El?
3: Untuk aktivitas sore hari.
0: Mm-hmm.
3: Kalau so nggak
0: camu ya, oke okay, biar nggak ngantuk gitu ya, oke okay, baik. Ya masih Bunda, lagunya apa ini? Ada Mario Ginanjar Permainan Hati, ada Maizura Candu Asmara, ada Geisha Mustahil Untuk Bersama. Yang mana nih?
3: Geisha.
0: Yang mana?
3: Geisha.
0: Geisha yang Mustahil Untuk Bersama ya. Oke, lagunya iya. Untuk siapa nih? Tiga orang spesial.
3: Ah, ini apa pertama bukan lagi dari kucing kan, lihat nomor dan masuk kan.
0: Hmm.
3: Tapi belum selesai cepet kan.
0: Hmm.
3: Ah, lanjut. Nah, Elinya sedang bertugas, selamat sore. Salam sehat, tujuh sejahtera, selalu damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, lebih kecil, salam sehat. Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Bunda.
3: Iya, mau nyapa, mau balas-balas salam dulu. Ada Ibu Anggre di Naik di Karera, nih balik salam-salam sehat yang kemarin. Yang ada juga di Kanaan Manado, Nona Fika, salam-salam sehat juga. Yang ketiga ada Ibu Melvana di situ. Salam kasih, salam rumah, salam sehat, salam manis juga. Nah Elin, makasih, shalom, yang selamat.
0: Selamat sore Bunda, terima kasih Bunda El. Terima kasih sore hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Oke, dan yang pastinya untuk Anda di sore hari ini, pendengar, terima kasih yang sudah bergabung, yang bergabung juga melalui SMS juga WhatsApp ya. Di hari ini juga terima kasih, di line telepon juga. Dan tadi Bunda El penelpon terakhir kita, dan sekarang ada yang bergabung melalui WhatsAppnya Pro 1 ya. Selamat sore Yelin, ini Keke Wondel di Tataran 1 Tondano. Sore, ini sedang apa nih, jemur cengkeh dan sedang mendengar Yelin bercuap-cuap di udara. Oke, semangat ya jemur cengkehnya. Ya masih nanya kirim salam buat Anggreni di Tareran, para Eko di Lelem, klip di Motoling, lagu Begabung Jo. Makasih Yelin, selamat sore. Oke, selamat sore juga Bu Keke Wondel. Terima kasih bergabung ya, mungkin kalau apa ya susah bergabung apalagi di program-programnya Pro 1 gitu ya, ada yang belum sempat bergabung di line telepon, bisa langsung WhatsApp aja sebenarnya gitu ya, WhatsApp langsung atau juga SMS, dan tentunya pasti akan saya bacakan. Yang pasti terima kasih ya untuk semua yang sudah bergabung di sore hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan lupa nanti malam juga ada Ruang Rindu yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga bisa bergabung nantinya di 082195835080 ya. Oke, di sore hari ini di acara 100% Indonesia cukup dulu. Dan tentunya setelah ini masih di Manado Sore ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi juga nanti ada Mosaik Indonesia Ekonomi Digital Ekonomi Kreatif ya, kita hadirkan ada banyak informasi-informasi terlengkap juga untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado dan inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan di Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, terima kasih mendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Monado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Geisha Mustelte bersama yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, bagaimana untuk Anda di suara ini pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Monado, apalagi yang dalam pusat perbelanjaan, mungkin dalam perjalanan juga, atau juga mungkin hari ini masih beraktivitas gitu ya di tempat pekerjaan Anda. Yang pastinya juga mungkin hari ini ada yang lagi bersantai-santai, ataupun mungkin hari ini ada yang belum mandi gitu ya, lagi bengong harus ngapain ya, karena saking hari ini gak ada kegiatan gitu ya. Mungkin hari ini fokusnya cuma di rumah aja. Ya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Monado. Apalagi di hari ini di program Monado Sore, kita hadirkan ada Mozaik Indonesia terkait informasi ekonomi digital, ekonomi kreatif gitu ya. Dan tentunya pendengar, kalau kita bicara tentang yang namanya ekonomi digital dan ekonomi kreatif gitu ya, ini salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di era teknologi juga. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memang sudah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan kita masyarakat gitu ya, termasuk cara kita bekerja, berbisnis, berbelanja, hingga juga menikmati yang namanya hiburan. Dan transformasi ini juga melahirkan dua sektor yang memang kini menjadi pilar penting pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk juga Indonesia gitu ya, yaitu ekonomi digital dan juga ekonomi kreatif. Jadi kedua sektor ini bukan hanya menjadi peluang usaha baru gitu ya, tapi juga memang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing bangsa, dan juga mendorong inovasi di berbagai bidang. Jadi di tengah pesatnya penggunaan internet, telepon pintar, media sosial, bahkan platform digital, masyarakat kini juga bisa menjalankan usaha tanpa harus memiliki toko fisik gitu ya. Bahkan produk lokal juga bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke pasar-pasar internasional, dan hanya melalui perangkat digital. Jadi kondisi ini memang membuka kesempatan yang sangat luas, apalagi bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM, bahkan generasi muda, pekerja kreatif, hingga masyarakat di daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka, pendengar. Oke, masih membahas tentang ekonomi digital dan ekonomi kreatif ya. Dan tentunya di Mozaik Indonesia, terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Nusantara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado Channel, informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap terus mendengarkan Pro satu Manado. Dan sekarang pendengar, kita akan dengarkan laporan langsung gitu ya di hari ini dari reporter kami di lapangan yang akan melaporkan terkait Kejati Sulut ya, terkait penetapan tersangka kasus korupsi pertambangan emas PT HWR oleh Kejati Sulawesi Utara.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dan informasi langsung bersama Roy Pesak hari ini. Silakan Roy Pesak.
2: Ya, terima kasih rekan Yilin dan juga pendengar di mana saja Anda berada. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi pertambangan PT HWR. Dan tersangka baru ini yakni Direktur PT HWR tahun 2019 hingga 2024 berinisial BGD, warga naturalisasi Australia. Dan saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam kasus korupsi pengelolaan pertambangan emas di Rata Totok yang merugikan negara 48 miliar rupiah. Nah, tersangka juga yang memberikan uang sebesar 200 hingga 300 juta kepada tersangka BAT mantan Kadis SDM Sulut yang kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah digiring di rutan Manado. Dan juga tersangka ini terlibat dalam pembuatan perizinan fiktif bersama tersangka BAT. Dalam kasus ini sudah ada 3 tersangka, 2 telah ditahan di rutan Manado dan satunya lagi warga negara asing Cina berinisial HJ masih berstatus DPO. Dan ini menunjukkan komitmen dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di bawah pemimpinan Kejati Jakob Henrik Pati Pelogi bersama jajaran untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di daerah Nyur Melamba yang selama ini masih terpendam. Dan selain kasus korupsi tambang emas PT HWR, Kejati Sulut juga sementara menangani kasus korupsi terkait dengan dana CSR Bank Sulut Go dan juga bantuan bencana Gunung Ruang Kabupaten Sitaro. Demikian rekan Jelin dan juga pendengar yang dapat saya informasikan langsung dari kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Saya kembali ke rekan Jelin di studio.
0: Ya, terima kasih Roy Pesak hari ini tuh informasinya dari Kejati Sulawesi Utara tadi terkait penetapan tersangka kasus korupsi pertambangan emas PT HWR oleh Kejati Sulawesi Utara. Dari pastinya untuk Anda pendengar tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu doang, cowok.
3: Welcome semua, satu kaum semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Pro 1,

kasih pada Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi dari ini. Untuk Anda yang terus bersama Pro 1, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pasti pendengar, di hari ini masih di Mozaik Indonesia ya. Hari ini kita masih membahas tentang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Tentunya ekonomi kreatif memang hadir dengan mengandalkan ide, kreativitas, inovasi dan juga kekayaan intelektual sebagai sumber utama penciptaan nilai ekonomi juga. Dan bahkan produk yang dihasilkan juga tidak hanya berupa barang ya, tetapi juga jasa, karya seni, desain, aplikasi, film, musik, kuliner, fashion, dan juga permainan digital, hingga konten media sosial juga yang pasti tidak lupa ya. Nah, nilai tambah yang dihasilkan ini juga berasal dari kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu yang unik, bernilai, dan juga memiliki daya tarik pasar. Dan di Indonesia sendiri, pengembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif ini juga menjadi bagian penting pendengar dalam strategi pembangunan nasional gitu ya. Dan bahkan pemerintah juga terus mendorong transformasi digital melalui peningkatan infrastruktur internet, penguatan literasi digital, bahkan pengembangan talenta digital, serta pemberdayaan UMKM juga agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan tentunya berbagai program pelatihan, pendampingan usaha, digitalisasi pemasaran, hingga dukungan pembiayaan, ini juga terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat yang juga bisa memanfaatkan peluang ekonomi baru tersebut gitu ya. Dan perkembangan kedua sektor ini memang juga menghadapi berbagai tantangan pendengar. Masih terdapat kesenjangan akses internet juga di sejumlah daerah, rendahnya literasi digital juga sebagian masyarakat gitu ya. Kemudian ditambah lagi adanya ancaman kejahatan cyber, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan hingga persaingan global yang semakin ketat. Jadi oleh karena itu memang diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan bahkan masyarakat agar transformasi digital ini juga bisa berlangsung secara inklusif, aman, dan juga berkelanjutan. Jadi dengan potensi jumlah penduduk yang besar, bonus demografi, serta semakin tingginya penetrasi internet di Indonesia, ini juga memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar juga di kawasan Asia Tenggara. Dan kalau dikelola secara optimal, ekonomi digital dan ekonomi kreatif ini juga akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pendengar. Oke, yang masih tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda terkait ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di era teknologi ya. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di sore hari ini, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Karena saat lagi juga akan kita hadirkan di ruang dengar Anda tentunya lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanata Laut ya. Di sore hari ini tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Hari ini bersama saya, Yelin Salpiani. Kita ikuti berita pertama dari RRI Manado. Museum Negeri Sulawesi Utara, Benteng Pelestarian Sejarah, Budaya, dan Peradaban Bumi Nyiur Melambai.
2: Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan museum menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga identitas dan memori kolektif suatu daerah. Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Benda-benda bersejarah yang dikumpulkan tidak hanya disimpan, tetapi juga dirawat, didokumentasikan, serta dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara yang terbagi dalam tiga wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Bolang, Mongondow, dan Nusa Utara.
3: Untuk itu, museum mohon bantuannya kepada mitra kerja dan semua masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara, dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama torang membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.
2: Sementara itu, Akademisi Universitas Samratulangi Manado, Ivan Kaunang, menuturkan bahwa museum merupakan ruang yang menyimpan jejak sejarah dan peradaban manusia, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Menurutnya, tingkat peradaban suatu daerah juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghargai dan merawat koleksi yang tersimpan di museum. Koleksi-koleksi tersebut merupakan bagian penting dari identitas suatu suku bangsa.
4: Peradaban Sulawesi Utara sangat ditentukan salah satu dari koleksi museum. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan lihat, wah memang luar biasa ini Sulawesi Utara misalnya, dari berbagai aspek. Jadi kalau koleksinya kurang, lain lagi tuh. Tapi kalau koleksi kita lengkap, bukan tidak mungkin ini perlu ditambah pegawai di sini karena terlalu banyak tamu yang berkunjung. Jadi sekali lagi, peradaban suatu suku bangsa itu antara lain juga ditentukan dari koleksi yang ada di museum ini sebagai bagian dari identitas kita. Kalau ini bagian dari identitas, maka kita akan peduli.
2: Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Manado, kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Badan Eksekutif Masjid kerja sama dengan Tamirul Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo menggelar kegiatan bernuansa religi.
5: Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah 2026 Miladia di lingkungan Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo mendapatkan antusias dari seluruh jamaah masjid. Hal ini terlihat pada pelaksanaan kick-off berkaitan dengan kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam tersebut. Ketua Badan Takmirul Masjid Al-Mukarrabin Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Amiruddin Habib mengemukakan kegiatan yang diawali dengan ranking 1 bagi para jemaah itu diinisiasi langsung oleh Badan Eksekutif Masjid. Kegiatan yang dikemas dalam Pekan Muharram tersebut memperlombakan beberapa kegiatan dengan melibatkan para jemaah masjid dan warga sekitar.
6: Kegiatan ini dari kick off ini kegiatan Pekan Muharram ini di Istabukar di atas inisiatif dari Badan Eksekutif Masjid Al-Mukarrabin. Ya, ini salah satu kegiatan pembuka itu adalah ranking 1 buat jemaah.
5: Ya.
6: Dan ini didasari pada bahwa di masjid itu bukan hanya masalah ibadah yang dikuatkan, tapi pengetahuan tentang keislaman, tentang fikih dan sebagainya itu dilaksanakan. Sehingga mereka berinisiatif untuk melaksanakan ranking 1 ini. Dan ini merupakan mungkin salah satu masjid yang mengadakan ranking 1 itu di Kota Gorontalo, bahkan di seluruh jazirah Provinsi Gorontalo.
5: Sementara itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo Romi Bau mengapresiasi Pekan Muharram yang diprakarsai oleh Badan Eksekutif Masjid tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat tepat dilakukan, dirangkaikan dengan tema kembali ke rumah Allah. Intinya adalah pemahaman hijrah tersebut yang sebelumnya jauh dari Allah untuk saat ini agar lebih dekat dengan Maha Pencipta.
7: Pertama, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo menyampaikan apresiasi terhadap Badan Amirul Masjid Al-Mukarrabin telah memperkasai kegiatan ini. Kegiatan ini sangat tepat. Saya menilai bahwa tema yang diangkat ini luar biasa. Ya, intinya adalah kembali ke rumah Allah. Nah, kita tahu bersama dengan hijrahnya atau tahun hijriah itu bukan hanya artinya berpindah tempat, tetapi yang diharapkan di sini adalah substansinya adalah kembali dari lalai ke taat. Dari jauh dengan Allah, lebih dekat dengan Allah. Inilah yang menjadi sasaran kegiatan ini. Namun dengan momen ini, kualitas guru kita sebagaimana disampaikan dalam ceramah tadi dan meningkat. Kualitas diri itu adalah dia mencintai Allah, dia dekat dengan Allah, mencintai Masjid, Al-Quran dan amal saleh. Okay.
5: Diharapkan dengan momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah akan meningkatkan kualitas keimanan kaum muslimin dengan cara mencintai masjid dan amal soleh lainnya. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita ke RRI Tahuna, pendengar. Wakil Bupati Sangihe, Tendris Bulahari, menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Tabukan Utara.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak bencana melalui penyaluran bantuan kemanusiaan di Kecamatan Tabukan Utara Kamis 18 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari hadir langsung menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tendris menyampaikan rasa prihatin serta empati mendalam atas musibah yang dialami masyarakat. Ia menegaskan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian nyata serta komitmen untuk selalu bersama warga menghadapi setiap musibah.
9: Atas nama pemerintah kepada Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan rasa prihatin empati kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana. Hadir kami pada hari ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen untuk selalu hadir bersama masyarakat bisa menghadapi musibah. Bantuan yang diserahkan hari ini mungkin belum dapat menggantikan seluruh kerugian yang
8: Selain menyerahkan bantuan, ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
1: Berita yang terakhir, pendengar, Polres Kepulauan Sangihe melakukan cek kesehatan gratis kepada angkasawan, angkasawati, dan keluarga besar LPP RRI.
10: Polres Kepulauan Sangihe, Jumat 19 Juni 2026, melakukan cek kesehatan gratis CKG di LPP RRI Tahuna. Puput Lestari, Kasidokes Sangihe diwawancara RRI, Jumat 19 Juni 2026 mengatakan cek kesehatan gratis merupakan bagian dari perayaan HUT Bhayangkara ke-60. Cek kesehatan gratis ini di samping anggota Polri juga berlaku untuk semua kalangan masyarakat mulai dari orang dewasa, lansia, sampai anak-anak. Yang diperiksa pada CKG yakni tekanan darah, screening kesehatan, gula darah, asam urat, dan kolesterol. CKG merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk semua kalangan masyarakat.
11: CKG ini sebenarnya program dari Presiden, Pak. Program langsung dari Pak Presiden untuk masyarakat, semua masyarakat Indonesia khususnya. Jadi kami dari Polres Kepulauan Sangihe, juga kebetulan dari Polda, jadi untuk menyebar semuanya. Memang dari Mabes, Pak. Dari Mabes menyebar semua dari Polda sampai ke Polres. Jadi untuk menyentuh ke masyarakat untuk cek kesehatan gratis.
10: Di tempat terpisah, Kepala LPP RRI Tahuna James Awai mengapresiasi cek kesehatan gratis yang dilakukan Polres Kepulauan Sangihe.
12: Saya memberikan apresiasi kepada Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe karena ini bagian dari suatu strategi menjemput bola untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10: Di samping angkasawan angkasawati RRI, juga keluarga besar LPP RRI Tahuna melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Alexander Dolengkade melaporkan.
1: Sekian lintas berita Magota untuk sore hari ini bersama saya Yalin Salviani dan tentunya hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Saya Yalin Salviani mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

lagi untuk Andi yang selalu setia mendengarkan Pro atau Monedo. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat ya. Apalagi juga untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan, masih dalam perjalanan, mungkin Anda menuju ke luar kota Monedo, ataupun yang baru masuk ke luar kota Monedo dan sekitarnya. Mungkin ada kejadian ya, atau mungkin ada yang sedang mengalami kemacetan di beberapa lokasi. Ya Mas Andi juga bisa informasikan juga gitu ya, dan sertakan foto yang pastinya atau video gitu ya. Anda bisa sertakan juga, Anda bisa kirim ke 0821983 5080. Bisa berbagi informasi bagaimana situasi kondisi di tempat-tempat yang Anda lewati hari ini, dan di mana saja tempat titik-titik kota Manado yang macet gitu ya. Dan yang pastinya untuk Anda di zona hari ini juga pendengar, apalagi yang mungkin baru bergabung juga gitu ya di hari ini di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga yang mendengarkan serangkaian melalui aplikasi RRI Digital, tentunya juga yang bisa didengar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Selamat sore untuk semuanya, semoga hari ini juga menyenangkan. Pas semangat juga pastinya bersama Pro atau Monedo. Ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga Indonesia yang akan terus saya hadirkan untuk Anda ya. Dan tentunya pendengar, sekedar informasi gitu ya di selama hari ini untuk kumandang azan maghrib ya untuk kota Monedo dan sekitarnya, nanti akan kita hadirkan di warning air Anda di pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib untuk kota Monedo dan sekitarnya untuk hari ini di pukul 17:49 waktu ya. Jadi untuk Anda semuanya, tetap terus bersama Pro atau Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: cerdas dan siap bersaing.
1: Yuk, kita wujudkan generasi juara.
2: Disadari atau tidak, ketika seseorang patah hati, memang butuh pelampiasan. Namun terdapat pelampiasan patah hati yang bernilai positif, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bude Sunyati dalam merangkai kata demi kata dalam bukunya yang berjudul Pernah Patah Hati Tapi Tetap Bidadari. Pendengar,

dicari oleh penderita patah hati untuk mengobati luka atau sekedar memastikan bahwa luka yang ia derita tidak seperti luka yang dialami Bude Sumiati. Kalaupun sama kadar lukanya, setidaknya pembaca yang sedang terluka menemukan kawan yang sama dalam menggarami lukanya yang menganga. Jalan terjal yang dilewati Bude Sumiati dalam mengarungi hidup tidak membuatnya putus asa. Meski berkali-kali patah hati, namun ia tak pernah pesimis. Dalam memperkenalkan dirinya pun, Bude terbilang kreatif. Ia meramu kata unik dan menarik, seperti petikan di awal bukunya. Aku hanyalah Bude, butiran debu. Perkenalkan, Bude Sumiati di sini. Sumi nama depanku, Yati nama belakangku. Tersakiti cerita. Lalu pada lembar berikutnya, Bude pun mulai menulis mengenai hatinya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download

Jawa Timuran ini populer sejak bersama di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari,

pendengar, FIFA telah mengumumkan New York New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus

yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang

0: Masih di Manado Sore, pendengar masih bersama saya Yani Sofiani yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini di Manado Sore, tadi ada banyak informasi lebih spesial juga untuk Anda. Dan tentunya sekarang pendengar, kita akan jelang azan maghrib gitu ya untuk kota Manado sekitarnya. Nanti akan kita hadirkan di pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya hari ini di pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti teman-teman semuanya sambil menunggu azan maghrib seperti biasa kita hadirkan musik religi islami di ruang dengar Anda.
1: Curhat Bu Siska.

kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah

0: sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal ya beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya Ma. Berarti kita tetap bisa satu tujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

gitu ya. Jangan lewatkan dini hari nanti ya, subuh di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Amerika Serikat versus

Ruangan Anda ada beberapa pertandingan-pertandingan yang tentunya kami relay langsung gitu ya di ruang dengar Anda, dan tentunya juga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan yang pasti teman-teman semuanya di hati ini terus bersama Pro 1 Manado ya, kanal informasi dan inspirasi apalagi juga untuk Anda hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan gitu ya. Semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk Anda ya. Oke, okay, pendengar, ada risiko gangguan kesehatan ini tetap juga bisa dialami pelari saat olahraga gitu ya. Namun lari ini bukan aktivitas berbahaya juga sih sebenarnya kalau dipersiapkan dengan baik. Jadi dokter spesialis kedokteran olahraga RSUI, dokter Listia Tresnanti Mirta ya, juga sempat mengatakan pentingnya kesiapan fisik sebelum mengikuti perlombaan. Secara umum sebetulnya lari atau

khusus, mereka juga perlu lebih waspada sebelum mengikuti lomba lari. Jadi pelari dengan hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau riwayat penyakit jantung keluarga perlu berhati-hati juga, karena kondisi ini juga bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan saat lari. Jadi selain latihan fisik, kualitas tidur ini juga berpengaruh terhadap performa pelari gitu ya. Nutrisi, hidrasi, dan bahkan pemulihan tubuh ini juga harus diperhatikan secara seimbang. Ya bahkan yang menilai istirahat juga menjadi bagian utama program latihan. Jadi adaptasi tubuh justru terjadi saat istirahat, sehingga tidur cukup juga sangat penting gitu ya. Dan bahkan Lisa juga mengingatkan pelari juga mengalami gejala seperti nyeri dada atau sesak nafas. Jadi jangan momo, semua harus dipersiapkan.

0: politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan pelatar yang akurat dan terpercaya dan kami dengan audio on demand.
0: Streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Pro 1.

kanan. Ternyata ada filosofinya. Aritoga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa dan juga hafalan. Nah, ketika sudah tahu dipindah.

dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jangka

dan risiko stroke, gagal jantung, dan

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Ya, peringat sekali lagi, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 Monedo Kanal, informasi dan inspirasi tadi dan mes bisa tanpamu yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Oke, pendengar, penggunaan gawai seperti ponsel, ya, tablet, laptop, atau bahkan komputer, nah, kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, seiring meningkatnya aktivitas digital, durasi masyarakat menatap layar ini juga terus bertambah, baik untuk kerja, belajar, maupun juga hiburan. Nah, paparan layar dalam waktu lama ini bisa memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mata kita. Nah, salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah mata terasa lelah, perih, dan tidak nyaman gitu ya setelah berjam-jam menatap layar, pendengar. Jadi selain mata lelah, banyak orang juga mengalami mata kering akibat frekuensi berkedip yang berkurang saat fokus pada layar. Dan dalam beberapa kasus gitu ya, paparan layar yang berlebihan ini juga bisa menyebabkan penglihatan kabur gitu ya, sakit kepala, hingga ketegangan pada area leher dan juga bahu kita.

memancarkan layar digital ini juga membuat mata bekerja lebih keras gitu ya, untuk mempertahankan fokus. Jadi kondisi ini juga semakin berat kalau penggunaan gawai ini dilakukan tanpa jeda atau dalam pencahayaan ruangan yang kurang ideal gitu ya. Bahkan dokter spesialis mata, Dr. Johan Hartauruk gitu ya, menjelaskan kebiasaan menatap layar terlalu lama ini tanpa istirahat gitu ya, bisa meningkatkan resiko kelelahan mata digital. Jadi kondisi ini juga

0: Jadi selain menerapkan jeda berkala gitu ya, mengurangi durasi penggunaan layar, ini juga sangat dianjurkan terutama di luar jam kerja atau belajar. Jadi pengaturan tingkat kecerahan layar ini agar sesuai juga dengan kondisi ruangan juga bisa membantu mengurangi beban kerja mata. Dampak pencahayaan ruangan yang baik turut berperan penting juga dalam menjaga kesehatan mata. Jadi ruangan yang terlalu gelap atau terlalu terang ini bisa memaksa mata bekerja lebih keras sehingga meningkatkan resiko kelelahan juga pendengar ya. Jadi menjaga kesehatan mata di era digital ini menjadi hal yang semakin penting karena kebiasaan sederhana juga seperti mengatur waktu layar, beristirahat secara berkala, dan menjaga pencahayaan ini bisa membantu melindungi fungsi penglihatan dalam jangka panjang. Ya, pendengar, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda yang saya kutip dari rri.co.id. Paparan layar berlebihan ini bisa mengganggu kesehatan mata ya. Oke, untuk kalian semuanya masih banyak lagi informasi-informasi lain, tetap terus bersama Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagaikan sungai yang tak punya malu, mengalir meskipun terancam surut.

0: Pendengar, bukan adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamat yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamat yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan
1: kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.
0: Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan lain. Dia selalu pertanyaan pertanyaan yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya. Dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan

Nongkrong untuk menghadirkan informasi dan inspirasi. Hari ini masih di Manado sore. Saya Lin Salvia akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, mendengar stres memang menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kita.

beragam faktor. Ini stres dalam kehidupan sehari-hari, tekanan pekerjaan, tuntutan akademik, masalah keuangan, hingga persoalan pribadi dan keluarga. Ini sering menjadi sumber stres.

juga keseimbangan antara pekerjaan, waktu istirahat, dan kehidupan pribadi ini menjadi langkah penting juga dalam mengolah stres gitu ya. Jadi selain itu, dukungan sosial dari keluarga, sahabat, dan juga lingkungan sekitar ini juga berperan besar dalam membantu seseorang menghadapi tekanan hidup. Jadi kesehatan mental sama pentingnya juga bro, dengan kesehatan fisik dan juga perlu dijaga secara konsisten. Stunting. Jadi mengenali tanda-tanda stres sejak dini, pendengar, dan mengambil langkah penanganan yang tepat ini bisa membantu menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Oke, okay, pendengar di sore ini di program Manado Sore gitu ya. Ada banyak informasi-informasi yang kita selalu hadirkan di ruang dengan Anda. Apalagi juga di sore hari ini nanti akan kita hadirkan saat lagi ada drama radio ya di ruang dengan Anda. Tentunya drama radio di sore hari ini kita akan hadirkan produksi dari RRI Ambon dengan judul Kurir Tengah Malam gitu ya. Sekali lagi Kurir Tengah Malam. Jadi untuk kalian semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kenali informasi dan inspirasi.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pasubari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita Gurih Rasa sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siap. Kosong. Tapi ada kantong plastik, bahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam.

0: Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi... Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak...

0: Korak-korak, berita hari ini restoran Gurih Rasa dapat bintang kuliner baru. Korak-korak.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak, ambillah.
2: Terima kasih Chef, Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Sir.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis The Cook sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis The Cook, dan saya Vin Narator. Sampai jumpa.

Aquana, Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini. Hati yang damai dan penuh cinta.

Oke, okay, pendengar, terima kasih. Nah, terus bersama Pro 1 Penedo Kanal Informasi dan Inspirasi, tadi ada Yura Yunita, Jalan Pulang yang sudah saya hadirkan di ruang daerah Anda ya. Dan yang pastinya untuk Anda di sore hari ini di program Pro 1 selanjutnya akan kita hadirkan mimbar agama gitu ya. Yang pasti kita berikan Anda mimbar agama Islam saat lagi di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya juga untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat ya. Apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selamat menikmati kegiatan aktivitasnya, selamat menikmati makan malam Anda, ataupun juga yang masih dalam perjalanan hari ini kemanapun tujuan Anda, juga semoga semuanya dilancarkan. Semangat-semangat terus tentunya bersama Pro 1 Manado, karena nantinya juga akan ada program spesial Pro 1, ada Manado Malam juga nanti bersama Michael Chia juga yang akan menemani Anda sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, baik pendengar, saya Lin Sulfiani langsung undur diri dan mendengar Anda, dan nanti di pukul 19.30 kita hadirkan mimbar agama Islam. Jadi untuk Anda semuanya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika padahal dia beda agama?
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya mah, kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nael, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya mah, berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 8.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Ini pastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras Mina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah beradaptasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Change Oil Recovery. 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kementerian Kesehatan penanganan bencana bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama pemerintah provinsi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Sekarang laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terdampak gempa guncang Kabupaten Sigi Tengah. Kementerian Sosial memastikannya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal, jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga ada berupa. Pada dasar kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari
3: PM. Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat karena bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 2026. Penetapan status tersebut mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan tanggap darurat sudah ditandatangani 14 hari sejak kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan tugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Kenapa sama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Geologi dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengingatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla semangat BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Ada Sena Sopa Heluakan menjelaskan El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dapat antisipasi dampak dan misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendeteksi kemarau tahun 2026 ini, serta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan strategis untuk memastikan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level terjang sejarah. Selain stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan BMKG, insya Allah itu mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumber urbanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita tim minyak naik bisa lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak menghilang Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery CEOR di lapangan Minas Riau guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron menjadi dulu 40-50 tahun mereka 100 sumur dan tingkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi si Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak dimaintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah ini nilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena dari UMKM sendiri. Berikut laporan Mak Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0.7% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena sendiri yang tidak menggunakan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya bukan kredit dan perbankan. Sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tujuannya adalah setinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable ya, dan syarat UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Filian mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% di antaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa mengajukan, dia tidak mengajukan kredit itu 7% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah, kita kan pengennya nggak begini, secara bank sudah mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku bunga itu nggak banyak ya, kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu pertamanya ya. Dan yang lainnya, dan ada juga faktor
11: 10%. Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi 4 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Nasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional pesawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional pesawat.
0: Syarifullah Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat ini di Arab Saudi operasional bus lawat kembali beroperasi antarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, personal puslawat sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan puslawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah pulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan kata puncak operasional haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut sesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dengan wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir, wilayah Mishkala dari Terminal Abjad, serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap rute bus selawat hingga dengan Juni ini terdapat dua yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute putar rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha Ship Amin. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan si aktif melayani jemaah. Sampaikan pula bahwa jemaah Indonesia yang berada di Mekah pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram, sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Ini saya berada di kawasan Bandara Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi banyak

0: Jakarta Pondok Gede. Pendaratnya 349 jiwa, 40200 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Mengapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15. Disusul 441 jemaah haji Jawa Barat berangkat Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaan senang dan campur sedih saat kembali. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
1: Itu karena pada hari keberapa bu atau gimana?
0: Secara keseluruhan fase keberangkatan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sekitar 30.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.071 jemaah haji di Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Bandung, serta 4.064 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
3: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji 11 Kecamatan Kabupaten Cirebon dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Fotip Harinto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci dan Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
4: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan intinya sih jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
3: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah di Cirebon, Jawa Barat. Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI,

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubai. Kembali ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikutnya Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Miar Abdul.
1: Makasih dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Yang tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Jerman, Jakarta Pusat. Sejak kompetisi bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha menjalankan kompetisi searah dengan pembinaan timnas kelompok usia yang digagas. Karena Aspet mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita mencoba
0: Biar silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus berdiskusi dengan Badan Tim PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada EPA mulai bergulir bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga utama pada kelompok usia 16, 18 dan di Championship ataupun kasta kedua untuk usia 18 dan 20 dari kawasan Jakarta Pusat, Nia Radul, Semudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, verifikasi Instagram dan X @RRI Program 3. WhatsApp channel rri.co. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sini, Kwan. Aduh, syukur Jo. Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, be penting ting ting ting.
1: Hede, cerita apa le Mince?
0: Mana tahu tu cerita para di muka dan tu ada beli auto baru. Ternyata kok itu dari korupsi.
1: Hah?
0: Itu le kuat di pemai tua le kesombongan. Apa-apa kok mau kasih orang di medsos? Kong tu bapak kena sulit tahu tak kau sekurang sama dengan tu kompas bajalan, Tre. No, kalau sebegini, siapa mau helm dan to?
1: Ya, doi. Berarti sudah pak urus dan dorang, kan? Itu lah kok Mince. Kong jangan bergaul lah kok dapat lihat apa pilih-pilih. Dorang minta ustun ibu mi bafuta. Tidak selamanya sayang ini sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Tidak pilih lah kok ini mau kalah kalau ada orang talibe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya teh dorang halalkan segala cara.
0: Aduh sobat ku dapat ini beti deh Mince. Apa lah kok mantu mau nidak karut akan? Tidak tobat-tobat kan tuh hari ada yang mengamu gara-gara mau nipe mulu. Cocok jatuh bibir, kompur jatuh orang urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimau.
3: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila satu hilang, yang lain justru tak mengikuti." Si anak muda masih penasaran, tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal. Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman. Dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan ya untuk Manado malam hari ini di edisi kesempatan hari ini. Iya, Jumat 19 Juni 2026. Demikian Tinta Putih dari Katon Bagaskar melengkapi malam Anda ya. Lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dan siap saya hadirkan ya. Semoga dapat menambah kebahagiaan tersendiri untuk Anda menikmati malam ya bersama keluarga atau mungkin dengan aktivitasnya. Apa kabar untuk pecinta sepak bola dimanapun Anda berada? Gimana? Ya, tadi kan hari ini tadi sudah kami siarkan ya pada pukul 6 Kanada versus Qatar, kemudian Meksiko versus Korea Selatan. Nah, untuk besok ya, ini kayaknya akan main pagi hari ya, jam 8.30 setengah 9, kemudian ya jam 8.30 itu Brazil di fase grup C, ya akan main di Stadion Philadelphia. Kemudian pada jam 11 siang, Turki versus Paraguay ya di fase grup D, main di San Francisco Bay Area ya. Oke, baik, seperti biasa nanti untuk ruang rindu kita akan tebak-tebak skor ya untuk malam hari ini. Brazil versus Haiti, Turki versus Paraguay. Oke, baik, setelah Titi DJ dan Padi ya tuntaskan kebersamaan kita malam ini, nanti kita lanjut di ruang rindu.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab pon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, pengguna kata ini diperkirakan pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
3: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
4: Enggih, Mas. Piye kabare?
2: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
3: Bang. Kita ini dari Manado. Kalau juara berapa pak kita?
2: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
5: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan ya untuk Manado malam hari ini, Ruang Rindu. Line SMS, WhatsApp dan juga line telepon langsung saya buka di 0821-9583-5080 ya. Kita tebak-tebak skor lagi malam hari ini ya. Apalagi besok ini partai yang mau main, ini salah satu partai unggulan, Brazil. Brazil versus Haiti pada 8:30 di fase grup C, kemudian Turki versus Paraguay di 11:00 PM. Nah, bagaimana tebak skor Anda ya? Oke, langsung saja kita ke line telepon 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam, beruntung Mursa.
0: Selamat malam. Aduh, memang kumang. Mujur sekali ini jarinya. Iyo. Apa kabar mujur ini?
1: Kabar baik, Pak Mai.
0: Kabar baik, iya. Bagaimana suasana Bitung?
1: Bitung panas sekali.
0: Oh, Bitung panas, cerah ya pastinya ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik, Ibu Hermina, ini yang menjagokan apa? Ya. Jerman nih kalau nggak salah nih ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Baik, Ibu Hermina, kita tebak-tebak skor lagi malam hari ini ya, Ibu Hermina. Ini Brasil Haiti. Kalau dari Ibu Hermina sendiri, bagaimana, Ibu Hermina? Brasil Haiti.
1: Haiti.
0: Brasil
1: Haiti.
0: Dan.
1: Iya. Brasil satu, Haiti dua.
0: Oh, 1-2 ya? Oke. Okay. Baiklah. Oke, okay. Brasil Haiti katanya 2-1 ya. 1-2 ya. Oke, okay. Kalau Turki Paraguay.
1: Kalau Turki 1 Paraguay 2.
0: 1 Paraguay 2.
1: Iya, Turki 1 Paraguay 2.
0: Oh, jadi 1-2. Oke. Okay. Oh, sama dong hasilnya ya. Brasil Haiti 1-2, Turki Paraguay 1-2 juga.
1: Iya.
0: Oke, baik. Oke, kenapa Anda yakin? Kenapa Ibu Hermina yakin sekali ini 1-2?
1: 1-2. Soalnya Dahlia lagi

0: Mau dengar tuh lagu ketiga, Dang. Langsung pilih itu ya. Oke, sip. Saya kunci lagunya. Langsung buat siapa lagunya, silakan.
1: Ya, pertama-tama buat Pak Mike, selamat bertugas. Dan semoga sehat, semangat, dan diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Dan diberkati bersama dengan keluarga yang rumah.
0: Terima kasih.
1: Baru yang tiga spesial buat
0: siapa?
1: Buat Pak Raiko di Lenen. Selamat malam Pak Raiko. Baru buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Baru buat buat Pak James yang ada di Winorangi, yang apa itu?
0: Winorangi.
1: Selamat malam. Ya, semoga sehat dan salam sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat Pak Mike, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Orang Bitung ya, ini luar biasa jari-jarinya nih, mujur sekali ya. Penelpon pertama ya, Ibu Hermina, makasih sudah gabung. Ya, salam hormat juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Bitung dan sekitarnya. Apa kabar ya? Ada Ibu Melvana, apa kabar? Ada Ibu Esther Lita, ada Elis, Ibu Fatma juga. Pak Sagai, bagaimana? Tebak-tebak skor lagi malam hari ini ya, Pak Sagai. Pak Andi, apa kabar Pak Andi? Sehat selalu. Ada Ibu Marcia juga menembo-nembo, selamat malam. Ada siapa lagi di Bitung? Bung Senius, Kang. Oke, apa kabar Pak Muller? Saya yakin ya, beliau walaupun sibuk ya, dia tetap monitor katanya. Oke, Bung Didai juga selamat malam. Salam kompak selalu ya. Oke, kita lanjutkan lain telepon. Saya buka Pro 1, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mulai lewat lagu. Selamat malam Bu Mai.
0: Oke, selamat malam Bu Naken. Bagaimana kabar Bu Naken?
2: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke.
2: Sehat biar mati lampu.
0: Aduh, masih mati-mati lampu ledang ini.
2: Masih.
0: Aduh, bergilir kan berarti, Kang?
2: Iya, nanti jam 12 sebentar baru menyala.
0: Oh, iya. Oke, baik. Ini salah satu apa nih apa Jerman lagi nih?
2: bukan.
0: Oh, apa kete?
2: Bukan Jerman dan.
0: Apa kete? Solupa lagi kita.
2: Apa itu nama?
0: Nah,
2: kita lirik solupa.
0: Nah itu. Argentina. Gitu ya? Iya. Oke, deh baik. Oke.
2: Okay. Orang tak sama-sama tiga, jadi banyak selamat kan.
0: Begitu, baiklah.
2: Iya, okay. Kan Bung Mike punya juga tiga tuh, lebih dulu.
0: Oh baru iya, betul. Iya, oke. Okay. Karena kita sama-sama tiga. Kalau malam hari ini gimana? Tebak skornya gimana, Ibu Haryati? Brasil dan Haiti berapa?
2: 2-0 untuk Brasil.
0: 2-0 untuk Brasil. Oke. Okay. Kalau Turki versus Paraguay?
2: Tiga satu
0: untuk Paraguay. Oke, mantap ya ini tebakannya. Baiklah kalau begitu, lagunya pasti Indonesia kan?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Selain Jamal Mirdad, Di Balik Rindu Ada Dusta, Yuni Shara, Kau Selalu Di Hatiku, atau mau Duri Terlindung, Nike Ardila?
2: Nike Ardila
0: terpilih. Oke, okay, baik, silakan.
2: Salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, bahagia terus bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan
0: terima kasih
2: Tuhan. Mudah-mudahan pulang sebentar.
0: Iya.
2: Sampai rumah dengan selamat.
0: Amin.
2: Tidak kurang satu apa.
0: Terima kasih.
2: Lanjut, masalah buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Apa kabar Ibu Agnes? Salam sehat bersama keluarga, diberkati. Yang kedua ada Kak Ellen yang ada di Ranuangkok Tondano. Salam kasih bersama keluarga.

0: Baru yang ketiga, ada Ibu Elizabeth yang ada di Pekeru Utara. Salam sehat bersama keluarga. Salam sayang selalu.
1: Okay.
0: Buat Bu Mai. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang
1: Selamat
0: berbagi
1: malam.
0: Rindu. Memori lewat saat.
1: Iya, baik. Terima kasih orang Bunaken ya. Ada Ibu Ariyati sudah gabung lagi dengan kita malam hari ini ya. Oke, ini tebakannya katanya 2-0 untuk Brasil, 3-1 untuk Paraguay. Oke, salam hormat juga untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di seputaran Bunaken dan sekitarnya. Yang lain yang tidak sempat gabung ya, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Tebak-tebak skor, jadi besok ya mau main itu pagi. Punya kesempatan untuk nonton pastinya pagi, jadi nggak perlu begadang ya. Jam 8.30 Brasil versus Haiti di fase grup C, main di Stadion Philadelphia. Kemudian jam 11 siangnya Turki versus Paraguay di fase grup D ya. Di main di Stadion San Francisco Bay Area. Oke, sebenarnya ada juga sih tapi mainnya Minggu ya, Minggu dini hari pukul 00. itu nanti hari Minggu aja ya, yang tebak-tebak skor ya malam hari ini, yang Brasil Haiti dan Turki Paraguay. Oke, okay? Baik, sudah ada dua lagu di sini, saya langsung hadirkan dulu ya dua lagunya. Ada Titi Sandora, Percaya Harapan dan Cinta, disusul Nika Dila, Duri Terlindung. Saya akan kembali untuk Anda.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Oke, baik pendengar, demikian ada duri terlindung ya dari almarhum Nike Ardila ya. Kembali sudah menyapa Anda untuk malam ini. Ya, lagu-lagunya memang masih asik ya untuk didengar sampai saat ini ya. Oke deh, baik, kita lanjutkan lagi. Line telepon saya buka, Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat Michael Chia.
0: Selamat malam orang Leilem.
1: Apa salam kabar, sehat.
0: Ya? Salam kompak juga.
1: Selamat baku dapat.
0: Oke deh.
1: Biar cuma di udara kan.
0: Mm-hmm. Pak salam Raiko olahraga. Jaya, mantap sekali.
1: Jaya dia.
0: Pak Raiko, gimana kalau Leilem suasana cuaca untuk hari ini cerah atau seperti apa?
1: Cuaca cerah ceria sepanjang hari ini cerah.
0: Oh, sepanjang hari ini cerah ya. Oke, okay, baik. Baik, kalau begitu Pak Raiko, kalau Pak Raiko sendiri gimana? Tebak-tebak skor untuk malam hari ini kira-kira seperti apa Pak Raiko? Berhasil?
1: Kebetulan kita baru satu kali kena kita tebakan.
0: Baru satu kali. Yang mana? Yang mana tuh?
1: Itu 3-1 itu siapa? 3-1 itu hari.
0: Perancis. Atau?
1: Iya, Perancis dengan
0: Senegal.
1: Senegal, ya betul.
0: Oke. Okay. Berarti ini bisa bisa benar juga nih berhasil
1: Haiti 4-1.
0: Wow, luar biasa. Kalau Turki 4-1. Paraguay gimana?
1: Turki Paraguay Turki. Turki kalah berapa tuh hari?
0: Hah?
1: Siapa desa kalah Turki tuh hari?
0: Turki
1: Inggris kan apa?
0: Turki
1: Amerika.
0: Turki Australia.
1: Australia.
0: Iya. Turki Australia yang berapa hari lalu tuh? Hari Minggu kalau enggak salah tuh ya. Oke. Iya. Turki Australia 2-0.
1: Yang bagus apa? Turki.
0: Australia.
1: Australia.
0: Jadi kalau malam ini
1: artinya
0: apa besok? Besok siang
1: Paraguay ini, Paraguay.
0: Paraguay.
1: Paraguay bagi 3-1 per dia.
0: Oh, 3-1. Wow.
1: Iya.
0: Luar biasa ya. Kalau Brasil 4-1, Turki Paraguay
1: 4-1.
0: 3-1 atas ya. Paraguay ya.
1: Betul.
0: Oke deh, baik. Mudah-mudahan tebakannya benar juga nih ya Pak Raiko.
1: Benar.
0: Oke, Pak Raiko, malam ini lagunya Indonesia Temanca.
1: Kebetulan tadi dua-dua Indo.
0: Oh, sekarang
1: Manca.
0: Manca, oke. Okay. Ada Perry Como and I Love You So. Ada Robinson Walk Away. Atau mau Tom Jones Without Love.
1: Walk Away.
0: Walk Away. Oke. Okay. Baik, silakan Pak Raiko untuk okay. Tiga orang seperti biasa.
1: Tentu yang pertama buat Bung Michael, terima kasih sampai telepon, salam sehat. Diberkati untuk tugas di malam hari sampai selesai. Bermain jam berapa ini Brasil?
0: Brasil main pagi, jadi Pak Raiko bisa nonton besok. Pagi jam besok setengah pagi. 9, Brasil Haiti.
1: Oh. Kalau ini malam ini?
0: Nggak ada.
1: Hampir siang?
0: Dini hari nggak ada, jadi nggak perlu begadang ini.
1: Oh, nggak perlu begadang.
0: Gitu.
1: Oke. Okay. Okay. Terima kasih. Pertama, kita mau kasih selamat.
0: Buat
1: Ibu Hermina tadi yang lewat kan?
0: Oh ya, Ibu Hermina
1: yang
0: di Bitung.
1: Cinta ketawa.
0: Duta tertawa.
1: Duta tertawa.
0: Betul.
1: Ini salam dari Pak Raiko,
0: Bu
1: Hermina. Harapan sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua, kita balik salam juga tadi malam. Ada Ibu yang disingkil itu siapa?
0: Ibu Ratna.
1: Ibu Ratna, ini salam balik dari Pak Raiko, Ibu Ratna. Salam sehat selalu. Yang okay. ketiga, kita buka salam buat Keke Wondal yang
0: Keke
1: ada di Tondal
0: Dataran
1: 1.
0: Itu
1: pernah pernah masuk Keke Wondal kan?
0: Iyo.
1: Hanya berprediksi dia.
0: Ada berusaha kasih yang cuma setengah mati mungkin tak gabung kan?
1: Nggak pernah berprediksi kok jadi. Nggak pernah masuk.
0: Kata iya.
1: Oke. Dimodal berusaha Mas Benny malam hari ini.
0: Iya, Ibu Keke supaya di apa diundang nih.
1: Siapa di Ibu saya prediksi.
0: Oke.
1: Oke. Yang lain-lain nanti Jo Kemanggang.
0: Iya.
1: Nanti besok-besok lagi.
0: Betul sekali.
1: Ini perempuan semua. Oke.
0: Oke.
1: Kembali ke Bung Michael bertugas. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Raiko. Ya, Leilam sudah gabung lagi dengan kita malam hari ini. Salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga ya. Seluruh pendengar setia yang ada di Leilam, apa kabar? Ibu Ros, Ibu Ros punya apa-apa dengar ini? Mungkin karena tebak-tebak skor kali ya, Ibu Ros. Ada Ibu Nike, ada Ibu Selfie juga ya. Dan seluruh pendengar setia yang ada di apa namanya Leilam ya, salam kompak, salam spesial. Tomohon juga bagaimana kabar Pak Jokowi? Biar cuma WA Kang Pak Jokowi atau SMS. Ada Ibu Sheni bersama keluarga dan karyawan-karyawan ya, Ibu Alka dalam pemulihan. Ada Chips, apa kabar Chips ya? Ada Torong P Om Stanley juga di Jalan Unsrit ya. Salam kompak selalu. Kita ke lain telepon. Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam, Bung Mike.
0: Salam sehat. Selamat malam juga. Aduh, kita lupa ingat ini siapa kote ini? Yang di mana ini?
2: Yang di Leilam juga.
0: Oh, Ibu Nike. Aduh, umur panjang Ibu Nike
2: Baru
0: ada cumu. Iyo, baru ada cumu kok baru habis menyanyi le tadi. Ibu Nike, apa kabar Ibu Nike?
2: Kabar ada baik-baik
0: selalu. Baik-baik selalu. Oke.
2: Okay. Kabarnya di Leilam ini ya. Sama dengan Sarah itu bilang cuacanya mulai pagi
0: cerah. Tapi Ibu Nike wajib harus kirim tuh, sudah sebut namanya nih. Sudah terhitung ya namanya. Oke. Okay. Ibu Nike, saya pengin tahu Ibu Nike hobi bola enggak?
2: Ya mau bilang hobi. Ya, ada dong saatnya. Oh.
0: Tapi kalau Ibu Nike menjagokan siapa nih di Piala Dunia tahun ini?
2: Menjagokan apa Jo?
0: Apa Jo?
2: Brasil.
0: Oh, Brasil. Ah, berarti ini jagoannya Ibu Nike mau main besok ini. Gimana tebak-tebakan skornya malam hari ini gimana? Untuk besok pagi Brasil dan Haiti berapa-berapa kira-kira?
2: 2-1
0: atas Brasil.
2: Oke.
0: Okay. Baik. Kalau untuk partai berikutnya Turki dan Paraguay gimana? Berapa-berapa kira-kira?
2: Kesatuan dua itu
0: Turki dan Paraguay.
2: Oh, Turki. Turki untuk Turki 1-0 saja.
0: 1-0 atas Turki.
2: Iya.
0: Oh. Oke, okay, baik. Iya, namanya juga bola bulat ya. Bola bundar. Ya, jadi 2-0 atas Haiti, apa atas Brasil? Ya. Turki 1-0. Oke, okay, baik. Kalau begitu Ibu Nike, malam hari ini lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Mancanegara,
0: oke. Okay. Masih dengan Perry Como, And I Love You So, Tom Jones, Without Love, atau Oscar Harris, Song for a Children?
2: Tom Jones,
0: Without Love, oke. Okay. Baik, tinggal dua orang mau dikirim. Silakan.
2: Berapa orang ini?
0: Tinggal dua. Tadi saya sebut tadi satu dang. Atau mesti kirim ke Tono tu tetangga tu. Pak Raiko tadi yang sudah cumu.
2: Salam pertama-tama buat Pak James yang berada di Binoranyaan. Selamat malam Pak James.
0: Yuk.
2: Salam dan Indonesia di Leilam. Kedua ada Ibu Terlita
0: okay.
2: Yang berada di Jirian gitu.
0: Baik.
2: Selamat malam Ibu Terlita. Ini salam dari Indonesia di Leilam.
0: Okay deh.
2: Ya. Kembali ke rumah.
0: Yuk.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam dan shalom.
0: Oke, selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Nike. Ini baru disebut sudah tergabung ternyata ya. Makasih Ibu Nike ya, tebakannya. Kebetulan memang yang dijagokan Ibu Nike mau main besok nih. Brasil Haiti katanya 2-0 ya. Turki Paraguay 1-0 atas Turki.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Kami dari
2: Kepo,
1: kalangan elit
3: pencari obrolan. Chris, switch dong. Aku pengen istirahat nih.
4: Iya, bro. Tunggu bentar.
1: Chris, cepet sana. Udah mau mulai matchnya.
5: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
3: Bentar, tunggu. Aglet sepatu aku nyangkut.
5: Hah? Aglet?
3: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
5: Oh, itu aglet namanya.
3: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pada tahu kan sekarang?
2: Oh, gitu toh.
1: Chris! Udah, buruan sana. Si Resta udah manggil dari tadi.
3: Iya, udah bro, sorry lama.
6: Pro 1.

0: Without Love ya, demikian ada Tom Jones sudah mengantar kita tepat di pukul 10 malam ya, atau pukul 22. Masih ada kurang lebih 1 jam ke depan untuk kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Line telepon kembali saya buka di 0821-9583-5080. Yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Selamat malam, halo, Ibu selamat Ros. Malam. Aduh, kita pikirnya mau tergabung Ibu Ros. Ini ya, malam hari ini kayaknya orang Leilem yang mendominasi ya.
1: Oke. Oh, begini, deh. Jaringan ada di Leilem.
0: Ah, betul sekali. Oke. Mm-hmm. Ibu Ros, kalau Ibu Ros sendiri bagaimana dengan apa ya, tanggapannya Ibu Ros dengan Piala Dunia ini, sepak bola? Kalau Ibu Ros,
1: soalnya Ibu Ros,
0: Ibu Ros kira-kira menjagokan siapa Ibu Ros? Pernah dengar kan?
1: Soalnya Ibu Ros nggak juga nonton.
0: Oh, katu Oke.
1: Nggak hobi.
0: Berarti kalau Ibu Ros, kalau olahraga hobinya apa dong?
1: Ya, cuman nonton bulu tangkis atau enggak ya nonton bola kaki kita.
0: Hobinya bulu tangkis gitu ya. Oke, kalau hobinya
1: terus apa ya? Bagaimana?
0: Kalau hobi bulu tangkis ya, kalau Ibu Ros sendiri kenal enggak dengan pemain bulu tangkis? Siapa yang Ibu Ros kenal?
1: Yang Ibu Ros tahu. Tangkis juga saya sudah lamanya enggak nonton karena sibuk.
0: Iya. Main
1: bola kaki Jo. Yang
0: kalau kalau bola kaki? Iya, Ibu Ros menjagokan siapa kira-kira? Walaupun enggak hobi. Kalau tebak skor Brasil dan Haiti, Ibu Ros berapa kira-kira?
1: 2-1 Jo.
0: 2-1. Oke, kalau Turki dan Paraguay dong?
1: 2-0
0: atas siapa? Siapa yang 2, siapa yang 0? Turki atau Paraguay?
1: Paraguay
0: 2-0. Oke, mantap. Jadi Brasil dan Haiti 2-1. Oke deh. Baik Ibu Ros, di sini saya masih punya lagu Jamal Mirdad, Di Balik Rindu Ada Dusta, Yuni Sara Kau Selalu Di Hatiku, atau Mau Bahtera Bahagia, Pance.
1: Pance Jo.
0: Baik. Silakan, tiga orang buat siapa?
1: Ya, pertama buat Michael. Terima kasih soal angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah Kang.
0: Amin. Terima kasih.
1: Salam buat ibu dan nona-nona cantik di rumah. Ada salam dari Tante Juru. Mau salam juga Kang. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli, selamat malam. Ada juga Esther Lita di Girian. Ada
0: ada aja.
1: Halo.
0: Iya, siapa lagi satu?
1: Doran Jo, Michael, Ibu Sheni di Tomohon. Sudah tiga toh. Buat Michael yang sementara tugas ini, terima kasih. Sudah terima Ibu Ros per telepon dan selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Ros yang ada di Leilem ya. Salam hormat juga untuk keluarga Ibu Ros. Ibu Ros ini katanya, ini tebakannya Ibu Ros ya. Kalau Ibu Ros katanya Brasil Haiti 2-1, Turki Paraguay tadi berapa tadi ya? 1-0 ya? Apa 2-0? Lupa lagi, nggak tulis ya. Oke, tapi nggak apa-apa, makasih ya. Orang Leilem sudah gabung semua. Oh, tinggal Ibu Selvi yang sering gabung juga. Ya, siapa tahu bisa gabung malam hari ini. Kita kalian telepon lagi Prof. Satu, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Michael.
0: Iya, selamat malam. Kalau tadi Ros, sekarang Yos. Apa kabar, Pak Yos?
2: Ya, kabar baik. Sudah
0: kabar baik.
2: Cerah, bintang-bintang berkilauan.
0: Oke. Okay. Baik, ini yang menjagokan siapa Pak?
2: Kroasia.
0: Iya.
2: Kroasia.
0: Kroasia. Waduh, itu lawannya Inggris kemarin.
2: Iya, padahal gimana? Sebenarnya kalau mau ikut di sejarah, Michael, Inggris itu kalah sama Brasil. Tapi berhasil dikalahkan oleh Kroasia. Nah, ini kan ya, gitu ini lah. Namanya bola bundar.
0: 4-2 ya. Lagi.
2: Sebenarnya okay. 4-2. Sungguh luar biasa itu Inggris.
0: Baiklah. Tapi kalau untuk malam hari ini untuk tebakan skor besok nih gimana? Pak Yos, Brasil dan Haiti kira-kira berapa Pak Yos?
2: Kalau kita untuk mainnya Brasil memegang permainannya, tapi ini bola bulat, bundar.
0: Jadi
2: kalau buat saya, buat saya Haiti kan masih pemula, mainnya mungkin Brasil lebih unggul. Tapi kalau menurut saya Brasil 1, Haiti 2.
0: 1-2. Wow, luar biasa.
2: 1-2.
0: Kalau Turki dan Paraguay, ini yang menarik nih.
2: Kalau Turki Paraguay cukup berpengalaman dan cukup agresif. Turki memang kalau menurut saya itu bola pemain yang musiman ya. Mungkin saya selalu memilih yang pemula-pemula. Kalau saya Turki 1 Paraguay 2.
0: Turki 1, Paraguay 2. Oke. Padahal kan kemarin Paraguay tertinggal jauh ya dari Amerika tuh. 4-1.
2: Ya,
0: jadi gitu ya. Jadi berapa tadi? 4? Berapa tadi?
2: Turki 1, Paraguay 2.
0: Turki 1, Paraguay 2. Kalau Brasil, Haiti 1-2 ya. Atas Haiti.
2: Haiti 2. Brasil 1.
0: Oke, baik. Oke, okay, Pak.
2: Kartu kuning mungkin
0: 1-1 ya.
2: Kalau kartu kuning.
0: Enggak sama kayak tadi ya, kartu merah ada.
2: Kartu merah.
0: Oke.
2: Kartu kuning kok. Kalau kartu merah keluar lapangan itu.
0: Oke. Baik. Ya, kalau begitu lagunya malam hari ini gimana? Indonesia atau manca? Pak Yos.
2: Coba manca dulu.
0: Manca dulu, oke. Manca negara di sini saya masih punya Perry Como and I Love You So, Oscar Harris Song for Us Children, atau mau Shores Baker If You Understand.
2: And
0: I Love You So, oke. Baik, silakan untuk siapa?
2: Lagu ini untuk teman-teman saya yang di Armadidi ya. Kalau kita mau bahas lalu kepada wanita-wanita, nanti ada provokasi lagi. Jadi kita pakai laki-laki, Jo. Kita salam buat Pak Royke. Terima kasih salamnya Pak Royke yang hari-hari lalu. Kemudian ada, kita coba mau salam yang ada di Bolmut itu siapa ya?
0: Yang di Bolmut?
2: Yang
0: ada
2: di Bolmut.
0: Ngku Rahul kalau nggak salah tuh.
2: Ngku Rahul, kita salam kenal, semoga sehat-sehat selalu. So dua okay. Atau so tiga?
0: So tiga.
2: Oh so tiga, yeah. Aku oleh kunyian aku.
0: Baiklah.
2: Aku ya, teman dunia anda. Oke, Bu Mike, terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam, terima kasih ya. Oke, ini tebakannya nih ya. Luar biasa disertai dengan kartu kuning lagi nih. Pak Yos, Brasil Haiti katanya 1-2. Atas Haiti, Turki Paraguay 2-1 katanya. Atas Paraguay. Yang lain ya, sekali lagi yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Saya hadirkan dulu ya Pance dan Perry Como.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi
4: belum kelar. Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya gak totalitas.
5: Pro 1.

0: And I Love You So, ya, demikian ada Perry Como, ya, kembali sudah hadir lagi mewarnai malam Anda, masih di Ruang Rindu. Kita lanjutkan line telepon, saya buka lagi Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, selamat malam, selamat malam Bung Maili.
0: Selamat malam juga Ibu Els. Apa ya, kabar Ibu Els? Ya. Kabar gimana?
1: Kabar.

0: Nah, ini tebakannya beda juga nih. 21 dan 2 sama. Oke, baik. Langsung kita ke lagu malam ini gimana? Tetap manca juga?
1: Iya.
0: Manca, oke. Oscar Harris, Song for a Children, Shores Baker, If You Understand, atau mau Lobo, How Can I Tell Her? Yang mana?
1: Ya, Lobo sudah.
0: Lobo. Kenapa Ibu Els mikir, apa sempat mikir juga nih, ragu?
1: Soalnya tiga-tiga semua memang ketuk lagu tidur, tiga-tiga.
0: Oh, jadi mau lagu yang rancak-rancak gitu, yang semangat. Kan ini sudah malam, pas untuk pakai tidur ini.
1: yang pakai tidur.
0: Oh. Supaya... Lobo ya, How Can I Tell?
1: Iya.
0: Oke. Baik, silakan.
1: Ya, tiga spesial pertamanya buat Bung Mai yang sedang bertugas. Selamat malam, Bung Mai. Salam sukses sejahtera.
0: Terima kasih.
1: Ya, diberkati Tuhan bersama.
0: Amin.
1: Sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Jadi spesial. Teman yang paling baik yang ada di Bitung, Ibu Melvana. Salam manis, salam sehat, Ibu Melvana bersama keluarga diberkati. Yang kedua, Ibu Marsi yang ada di Batu Mea. Salam kasih, salam hormat, sehat juga. Yang ketiga, Ibu Anggraini di Tarerang. Jangan kalah jari-jari. Salam manis, salam sehat juga ketiganya. Sehat di keluarga masing-masing. Bu Mai, makasih. Selamat malam.
0: Terima kasih ya buat Ibu Els yang ada di Makalisung dan sekitarnya. Salam kompak ya untuk keluarga semua yang ada di Makalisung ya. Salam bahagia juga. Selamat beristirahat kalau lagi istirahat ya. Oke, kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bung.
0: Halo, selamat malam Bung Iwan.
2: Iya.
0: Apa kabar, iya, Bro? Betul. Gimana kabar, Bro?
2: Kabar baik.
0: Oke. Bro, bagaimana tanggapannya untuk siaran Piala Dunia melalui RRI, Bro?
2: Oh, tanggapannya ya. Ya, kalau
0: bisa di sih, bisa ditangkap enggak siarannya tuh?
2: Iya. Gini Bung Mai, kalau melalui FM pasti bisa ya.
0: Oh.
2: Tapi kalau streaming itu.
0: Oh, kalau streaming memang enggak. Iya, kita enggak siarkan melalui streaming. Kita siarkan melalui terestrial.
2: RRI digital enggak bisa ya?
0: Iya, memang bukan enggak bisa, memang enggak disiarkan di RRI streaming. Ya, di streaming enggak disiarkan iya. Gitu.
2: Tapi kalau
0: hanya di terestrial.
2: Tapi kalau Bung Mai bilang tadi untuk penangkapan bagus.
0: Oh bagus, oke, iya. Baik, jelas ya berarti ya.
2: Iya jelas.
0: Oke, baik. Kalau begitu Bung Iwan, kita langsung tebak skor gimana malam hari ini untuk besok nih ya. Dia main pagi dan siang nih. Brasil dan Haiti gimana, Bung Iwan?
2: Oi, Brasil dong 2-0.
0: Brasil dong ya, menjagokan Brasil ini, orangnya Brasil nih.
2: Iya.
0: Kalau Turki dan Paraguay gimana, Bung Iwan?
2: Kalau
0: Turki dan Paraguay itu, bingung juga ya.
2: 2-1 untuk untuk Paraguay.
0: 2-1 untuk Paraguay. Oke, sip, saya kunci di situ ya jawabannya.
2: Iya.
0: Bung Iwan malam hari ini ingin dihibur dengan lagu apa, Bung Iwan? Indonesia atau mancanegara?
2: Mancanegara aja.
0: Mancanegara. Oke. Masih dengan Oscar Harris, Song for a Children. Shores Baker, If You Understand, atau mau Jealous dari John Lennon? Yang mana? Halo, Bung Iwan. Masih dengan... Halo? Halo, Bung Iwan. Bisa dengar suara kita di sini, Bung Iwan? Aduh, sayang sekali ya. Bung Iwan, halo. Oke, baik. Bung Iwan, makasih ya Bung Iwan. Mungkin Bung Iwan bisa request saja ya. Dikirim WhatsApp-nya ya, mau

0: lagu apa nanti saya putarkan ya, Bung Iwan. Khusus buat Bung Iwan ya. Karena tadi mungkin terputus karena jaringan ya. Saya terima lagi ya untuk penelpon berikut lagi ya. Oke, karena tadi Bung Iwan tidak sempat request lagu ya. Baik, Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Pro 1. Selamat malam, Bung Mike.
0: Selamat malam juga dengan siapa kota ini, Kang? So, lupa lah kita ini modulasi.
1: Orang Tomohon.
0: Orang Tomohon, Chips.
1: Apa kabar?
0: Ada bye-bye, Chips. Kalau Chips dang, ada bye-bye leh.
1: Sehat-sehat walafiat.
0: Chips, saya lupa nih kemarin Bung Chips menjagokan siapa kota ini sepak bola ini?
1: Spanyol.
0: Oh, Spanyol. Aduh, Spanyol ya.
1: Draw no.
0: Aduh. Oke. Perjalanan masih panjang sih. Spanyol, iya. Spanyol nanti akan berhadapan dengan Arab Saudi. Hari Minggu.
1: Pasti Spanyol kipas itu, Pak.
0: Oke. Tapi kita tebak skor yang Brasil dan Haiti dulu nih. Gimana, Chips?
1: Brasil.
0: Brasil 2-0. Kalau Turki dan Paraguay?
1: Paraguay dan Turki draw.
0: Draw, satu sama. Oke, baik. Langsung kita ke lagu. Kalau Chips mau dengar lagu apa malam ini, Indo atau Manca?
1: Indonesia.
0: Indonesia. Masih dengan Jamal. Di balik rindu ada dusta, Yunisara, kau selalu di hatiku. Atau mau tangan tak sampai dari trio ambisi?
1: Yunisara.
0: Yunisara, kau selalu di hatiku. Oke. Langsung untuk tiga orang.
1: Kau selalu di hati.
0: Nah, itu dia, mantap.
1: Apa? Buat yang tugas.
0: Ya.
1: Tuhan selalu berkati.
0: Amin.
1: Semoga ada sehat-sehat selalu. Tuhan selalu menyertai keluarga juga. Dan melimpah berkat.
0: Amin.
1: Setiap
0: amin. Luar biasa.
1: Salam buat tiga orang, Kang. Oh, pertama kata ini sebelum salam tiga orang ini ada salam dari Kristo.
0: Oh, Kristo, selamat malam Kristo, ya. Salam kompak.
1: Ini lagi ngunyah-ngunyah ini, lagi cemilan dia.
0: Lagi cemilan, oke. Berarti siapa? Chips tinggal dua orang yang Anda akan kirim ini.
1: Iya.
0: Oke. Siapa ya? Dua yang beruntung untuk siapa nih?
1: Yang pertama. Ini kita dengar-dengar ada Pak Sagai, Kang.
0: Pak Sagai Bitung, ya benar.
1: Kalau enggak salah ini Pak Sagai. Kalau Pak Sagai sudah gabung.
0: Pak Sagai malam hari ini kayaknya tidak terlihat ini. Biasa ada sih.
1: Mudah-mudahan boleh
0: mungkin
1: tergabung,
0: sibuk kali ya.
1: Kalau enggak salah. Iya, kalau enggak salah ini Pak Sagai ini kita kenal.
0: Oh,
1: di Perum Girian, kalau enggak salah.
0: Iya, di Girian sih, tapi saya enggak tahu tepatnya di mana. Girian ya.
1: Di Perum Girian.
0: Siapa tahu Pak Sagai dengar malam hari ini ya.
1: Ayo, okay. Itu kalau tidak salah orang pernah di Perum satu blok, blok B.
0: Oh, ya ya ya. Oke, sip. Baik. Kemudian,
1: iya.
0: Untuk siapa lagi?
1: Ya, jadi buat Pak Sagai, salam dari Chips. Cuma pakai Chips panggilan hari-hari. Kalau Pak Sagai dulu panggil-panggil di sana lain, toh.
0: Oh, ada dong nama panggilan.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, jadi buat Pak Sagai dan keluarga, semoga ada sehat-sehat. Baru kedua, kita mau salam juga buat orang Bitung dulu samuai, Esther Lita.
0: Esther Lita. Oke deh. Baik.
1: Bagabung jo.
0: Kompas
1: kali tuh tertawa. Eh, ya. Kasih dengar tuh tertawa.
0: Udah tiga sih.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Chips. Dan yang lain-lain nanti berikut jo.
0: Nanti berikut
1: bakal dari Jumat terbatas.
0: Betul
1: sekali. Nanti gantian.
0: Oke.
1: Oke,
0: iya.
1: Buat yang tugas, selamat menjalankan tugas.
0: Iya.
1: Tuhan selalu berkati.
0: Amin.
1: Shalom.
0: Oke, terima kasih Chips yang ada di Tomohon. Siapa tahu Chips Kristonya bisa ngirim WhatsApp juga ini ya, tebak skor dan request lagu apa kira-kira ya.

Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 1.

0: Dan Yuni Shara pun mengantar kita di sesi terakhir ya, 1 sampai 2 penelpon terakhir. Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat
0: Halo,
1: malam,
0: Bae. Apa kabar, Girian?
1: Kabar sehat.
0: Sehat.
1: Luar okay. biasa baik.
0: Baiklah, oke. Okay. Bagaimana kabar Portugalnya?
1: Aman.
0: Aman ya. Aman. Apanya aman. Yang aman nih? Kemarin Porto dan Kongo gimana tuh kemarin tuh? Sempat nonton. Satu sama ya, kemarin.
1: Satu sama, iya. Itu kan baru awal, masih ada.
0: Oke, okay, tapi tetap aman. Oke. Okay. Ibu Esther Lita, kalau tebak skor untuk besok pagi gimana nih? Brasil dan Haiti berapa kira-kira?
1: Brasil sama Haiti, kalau Haiti juga nggak main-main juga ini.
0: Oh ya, begitu ya.
1: Iya.
0: Ngerti bola berarti.
1: Tapi kita yakinin, kita angkat itu Brasil.
0: Brasil, jadi berapa skornya?
1: Skornya 3-1.
0: 3-1, oke. Okay. Kalau Turki dan Paraguay?
1: Turki dan Paraguay, tapi kita anu lebih ini ke Paraguay.
0: Jadi?
1: Sama kayaknya.
0: Sama apanya?
1: Ya, 3-1.
0: 3-1 untuk Paraguay.
1: Paraguay.
0: Paraguay bukan Purugai.
1: Iya, Paraguay. Paraguay. Iya, sorry.
0: Aduh ini. No.
1: Paraguay.
0: Oke. Baiklah. Kalau begitu mancanegara atau manjanegara ini?
1: Tadi kan baru turun manja, sekarang manca.
0: Manca, oke. Okay. Manca masih Oscar Harris Song for a Children, George Baker If You Understand, atau mau siapa ya? When I Need You.
1: Oscar Harris.
0: Oke. Okay. Baik, langsung buat siapa lagunya?
1: Oke.
0: Okay.
1: Tambah-tambah ini kita boleh apa ini kita mau?
0: Apa?
1: Mau apa? Tadinya tiga, ini jadi tiga lagi, ada sesuatu. Jadi yang kemarin gabung dengan yang tadi. Sama balas ada yang lewat tadi kan. Sama-sama seorang angkatan dari Girian. Magir.
0: Okay.
1: Pak Chief.
0: Chief.
1: Pernah tinggal di anu ke tukang di Perumgirian kan?
0: Iyo katanya.
1: Tetangga. Okay. Buat Chief, salam Neil, salam Kompak, salam persahabatan. Ya mau dengar kata kita tahu sudah le tadi.
0: Supernale.
1: Pakai saya di kata Chief, salam Kompak. Okay, yang kedua ada terampem. Pak James, yang di apa di
0: Winorangian,
1: buat di Jakarta salah cuma katua, lampi tampah. Oke, Pak James, salam kompak, salam persahabatan. Dan yang terakhir ada terlampir Pak Ison yang ada di Sata Aran 2. Ison, Sony Alexander.
0: Oh ya.
1: Oke. Okay. Nah. Itu aja Bung Maik, yang lain nanti Jone berikut. Karena
0: nanti
1: cuma tiga.
0: Nanti ganti.
1: Berbagi kata Bung Maik bilang.
0: Iyo.
1: Berbagi. Mesti pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Apa berkat.
0: Baik.
1: Bung Maik, makasih.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam ya. Oke, dan kita ke penelpon terakhir. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, akhirnya. Jerman Tamaso, Jo.
2: Wih, Jerman Nusa Palawang. Mau meleset.
0: Jerman. Nanti Jerman mau baku dapat yang Pantai Gading hari Minggu.
2: Hari Minggu.
0: Baiklah. Usi, ada sehat-sehat baik. Ini?
2: Puji Tuhan ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Baiklah, Usi. Kalau usik petebakan ya. Skor bagaimana malam hari ini, Dangit? Brasil dan
2: Haiti. Kalau Brasil dengan Haiti
0: sesuai WA.
2: Brasil iya 3-1. Paraguay sama
0: 2-0.
2: Turki 2-0.
0: Oh, oke. Okay. Yakin sekali ya. Apa dang?
2: Apa dang ding dong.
0: Oke. Okay. Kong lagu malam hari ini apa? Manca atau Indonesia?
2: Boleh juga manca, masih boleh kira-kira.
0: Oke. Okay. Lagu manca di sini. Di sini masih dengan If You Understand George Baker, John Lennon Jealous, atau mau Sweetheart The Bee Gees. Yang mana?
2: Yang jealous je.
0: Oh, jealous. Oke, okay. Baik. Jealous for siapa?
2: Tunggu, talang ludah dulu. Talang ludah dong gitu. Nggak ada. Pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu. Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya.
0: Amin.
2: Terus para pencinta Prosatu Prima Suara tidak terkecuali dalam dan luar kota Manado semuanya, salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu. Berkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Oke. Okay.
2: Brasil, semangat. yang punya Brasil semangat. Yang punya Paraguay selamat juga. Anda terpilih.
0: Oke.
2: Okay. Mike, terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam ya. Akhirnya Usi Jane ya, penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Saya lanjutkan dengan membacakan seluruh WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Terima kasih ya Usi. Salam kompak, salam hormat juga untuk keluarga. Iya, lain telepon mohon maaf sudah saya tutup ya. Yang ingin gabung lagi mungkin tinggal kirim SMS WhatsApp saja.

Saya mulai dulu dari SMS ya, dari Ibu Yurike. Selamat malam Bung Mai, semoga sehat selalu dan jaya di udara. Tebak skor Brasil, iya Brasil dan Haiti ya. Ini katanya 1 apa nih? Brasil Haiti 3 ya. Brasil Haiti 3, Brasil ya Brasil 1. Atau gimana nih? Oh iya. Brasil Haiti 3 Brasil 1 Haiti maksudnya. Oke. Turki Paraguay, Turki 1 Paraguay 2. Request lagu Mother apa nih? Mother

Oke, saya coba cari nanti lagunya ya. Mother. John Lennon kali ya lagunya. Tapi John Lennon mau turun ini, jealous. Aduh. Saya pilihkan aja Mother, How Are You Today ya, buat Ibu Yurika. Oke, dan kembali ke Bung Mai, terima kasih. Ya, makasih buat Ibu Yurika. Saya lanjutkan bacakan yang WhatsApp sudah masuk. Ibu Aurina di Tataran. Malam Bung Mike, sehat selalu, bahagia selalu, berkati Tuhan bersama keluarga, amin. Topik Brasil 4, Haiti 1, Turki 1, Paraguay 1. Lagu Maggie McNeil ya, judul When You're Gone. Balas salam, Vina Kanan, makasih salamnya. Salam buat Mama Papa, Ellen Ranowangko Tondano, Esther Lita Girian, kembali ke Bung Mike, makasih, shalom. Makasih buat Ibu Esther Lit, buat Ibu Aurina. Salam juga untuk Bro Sony ya. Ibu Keke Wondal juga selamat malam ya. Salam kompak selalu. Saya lanjutkan lagi, ada Ibu Agnes di Telling. Ibu Agnes minta lagunya Celine Dion ya. I Love You. Oke, dari Ibu Agnes, selamat malam Pro 1. Brasil Haiti 3-0, Turki Paraguay 2-1. Bung Mike, makasih, salam sehat ya. Sukses selalu dalam tugas pekerjaan, diberkati bersama keluarga tercinta, amin. Tiga spesial, Ibu Ariati Bunaken, harapan saya ada sehat, berbahagia bersama keluarga di rumah. Buat Pak Raiko Leilem, salam sehat, bahagia dan diberkati bersama keluarga di rumah. Buat Ibu Nika Leilem, salam sehat, bahagia dan senantiasa diberkati bersama keluarga tercinta. Bung Mike, terima kasih, selamat malam, God bless you. Jadi lagunya Celine Dion, I Love You. Oke, makasih buat Ibu Agnes. Saya ke Ampana, ada Pak Mut di sana. Selamat malam Bung Mike. Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu, Trio Ambisi, judul Cukup Satu Kali.

Ya, cukup satu kali. Buat Ibu Ani Kota, kemudian ada Ibu Desi Bawata, mantan penyiar RRI Pro 1 Ampana, sekarang di Bitung, Karondoran, oh ya. Ibu Haryati, salam semuanya dalam lindungan Tuhan buat Bung Mike yang lagi tugas malam ini, moga diberkati Tuhan. Amin, terima kasih. Terima kasih ya buat Pak Mut Ampana. Kemudian saya ke Bitung ada Ibu Melvana. Selamat malam Bung Mike, berhasil 3-1 lagu dang Bung Mike. One Moment in Time, Whitney Houston. Moment in Time. Kemudian salam buat Ibu Elsa Makalisung, terima kasih ya. Salam tadi ya, dan hormat bahagia bersama keluarga. Pak Junaidi Ambon, salam hormat, salam juga buat Pak Sagai Bitung ya. Ya Bung Mike, oke, terima kasih, selamat malam. Oke, makasih buat Ibu Melvana. Kemudian saya ke oh, Christo. Christo dan Chips. Iya, selamat malam Mike. Christo Tomohon sesuai topik. Brasil Haiti menang 3-0. Turki Paraguay 1-0. Untuk lagu Stevie B, Waiting for Your Love. Oke, saya cari dulu lagunya. Waiting for your love. Bung Mike, makasih, Tuhan berkati bersama keluarga. Amin. Terakhir, selamat malam Bung Mike, sorry tadi ada putus. Oh, yang Bung Iwan ya. Oke, Bung Iwan. Karena ada miss call di telepon, biasa jadi telepon WhatsAppnya langsung mati. Request lagu Queen, We Are The Champions. We Are The Champions lagunya

Oke, saya siapkan lagunya ya buat Bung Iwan. Salam aja buat semua pendengar ya yang lagi mendukung jagoannya masing-masing. Yang pasti selamat malam, selamat mendengarkan atau menonton pertandingan pada besok hari ya. Untuk Pro 1 pertandingan jam ya. Oh, bukan dini hari ya, tapi pertandingan untuk besok Brasil dan Haiti sekali lagi itu main jam 8.30 ya waktu Indonesia Tengah di fase grup C di Stadion Philadelphia. Kemudian jam 11 siang Turki versus Paraguay di fase grup D di Stadion San Francisco Bay Area. Itu ya buat Bung Iwan yang ada di Pina Betengan. Oke, itu aja Bung Mike, makasih, selamat malam. Ya, terima kasih Bung Iwan, Anda pengirim WhatsApp terakhir untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah berbagi. Salam kompak aja ya, salam spesial untuk semua yang lagi menyatu hati bersama Pro 1. Ya, selamat melanjutkan istirahat Anda. Ya, dan pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Bandaru, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian sidang kami di kesempatan hari ini Jumat 19 Juni 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar. Kita akan ikuti Mutiara Pagi. Kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Miss K. Atumole STH.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk menuntun kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, Bapa pencipta, pemilik dan pemelihara hidup kami, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih kami. Betapa engkau Allah yang maha baik, kasih setiamu tak berkesudahan atas hidup kami. Engkau terus menyatakan rahmat-Mu bagi kami dalam hidup ini. Semalam yang boleh kami lewati, kami sudah dijaga, dilindungi, disertai, bahkan dijauhkan dari segala mara bahaya terlebih maut. Oleh kasih sayang-Mu, Kau pasti perkenankan kami untuk menikmati nafas hidup, menikmati hari baru. Olehnya karena itu, ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan yang indah baik ini, dalam program Mutiara Pagi bersama dengan seluruh pendengar, kami akan membaca, mendengar, belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, biarlah berkuasa atas kami, berikan kami hikmat dan pengertian, kemampuan untuk kami dapat memahami setiap maksud Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami baca. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Ini doa syukur dan pinta harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan, persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini kita akan membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam kitab Mazmur pasal 125 ayat 1 sampai 5. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5 di bawah perikop aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umat-Nya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyakkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, dari pembacaan firman kita di pagi hari ini dapat diangkat satu tema, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap teguh dan diberkati. Mazmur 125, bagian bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini dari ayat 1 sampai 5 ini termasuk dalam nyanyian siara yang dinyanyikan oleh umat Israel ketika mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Melalui mazmur ini, pemazmur mengajak umat percaya untuk menaruh kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, firman Tuhan mengingatkan bahwa orang yang berharap kepada-Nya akan tetap kokoh dan aman. Firman Tuhan pada ayatnya yang pertama berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya.

Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan mudah goyah. Namun orang yang bersandar kepada Tuhan akan tetap berdiri teguh, kokoh, karena Tuhan adalah batu karangnya. Sebab itu tetaplah percaya kepada Tuhan saat menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, termasuk kesulitan ekonomi. Tetap setia dalam pekerjaan, dalam pelayanan, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dan tetap berharap kepada Tuhan ketika doa belum dijawab sesuai keinginan dan harapan kita. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, Tuhan mengelilingi dan melindungi umatnya. Sebagaimana firman berkata pada ayat 2, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Yerusalem dikelilingi oleh pegunungan yang memberikan perlindungan aman. Demikian juga Tuhan mengelilingi umatnya dengan kasih, dengan pemeliharaan dan perlindungannya. Mungkin kita tidak selalu melihat cara Tuhan bekerja, tetapi Dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan akan kehidupan anak-anaknya. Perlindungan Tuhan tidak selalu berarti terhindar dari masalah, tetapi Tuhan menyertai dan menguatkan kita untuk melewati setiap masalah, setiap persoalan, tantangan, pergumulan dalam kehidupan ini. Karena itu, jangan pernah takut menghadapi akan masa depan. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada hadir menjaga keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan kita. Hiduplah terus dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu sedia menolong, memimpin dan menyertai kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan memelihara orang benar. Ayat 3 dikatakan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Jadi Tuhan tidak membiarkan kejahatan berkuasa untuk selama-lamanya bagi kehidupan umat ciptaannya. Kadang-kadang kita melihat orang jahat seolah-olah mereka berhasil, sementara orang-orang benar mengalami berbagai penderitaan. Namun firman Tuhan menegaskan kita di pagi hari ini bahwa kuasa kejahatan hanya sementara, bahwa Tuhan Dia tetap memegang kendali atas sejarah dan kehidupan umatnya. Pada waktunya Dia akan menegakkan keadilan, dan Ia akan membela orang-orang yang hidup benar di hadapannya. Sebab itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetap hidup jujur dan berintegritas. Percaya bahwa setiap ketidakadilan kepada Tuhan, Tuhan akan melihat dan Dia akan menegakkan. Tuhan memberkati orang yang tulus hatinya. Ayat 4 dan ayat 5. Lakukanlah yang baik ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hatinya. Pemazmur di sini dia berdoa agar Tuhan memberikan dan memberkati orang yang hidup dalam ketulusan.

Tulusan bukan berarti sempurna, tetapi memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan ingin melakukan kehendak-Nya. Sebaliknya, mereka yang menyimpang dari jalan Tuhan akan menerima akibat dari pilihannya sendiri. Karena itu, umat Tuhan, kita dipanggil untuk tetap setia dan hidup dalam kebenaran. Mari jaga hati kita agar tetap tulus di hadapan Tuhan. Lakukan kebaikan tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Tetaplah berjalan dalam jalan Tuhan sampai akhir hidup kita. Mazmur 125 yang telah kita baca, kita dengar bersama di pagi hari ini, sesungguhnya mengajarkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap teguh seperti Gunung Sion, bahwa Tuhan mengelilingi dan melindungi umat-Nya. Tuhan tidak membiarkan kejahatan berkuasa selamanya. Dan Tuhan memberkati orang yang hidup dalam ketulusan dan kebenaran. Karena itu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, marilah kita tetap menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan dalam segala keadaan atau dalam segala musim kehidupan ini, baik suka maupun duka, untung ataupun malang. Biarlah kita tetap menaruh hidup kita sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Walaupun dunia berubah dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti, Tuhan tetap setia menjaga kehidupan umat-Nya. Nah, itu percayalah bahwa damai sejahtera atas Israel, sebagaimana bagian bacaan kita pada ayatnya yang terakhir, akan jadi bagian milik kita pun. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi hati, memenuhi kehidupan keluarga, rumah tangga kita, pekerjaan dan pelayanan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menuntun dan membimbing jalanan kehidupan kita, sehingga kita terus hanya bersandar, percaya kepada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Tuhan selalu menyertai, menolong setiap orang-orang percaya yang terus menaruh harap hanya kepada Dia. Karena di dalam Tuhan kita akan merasa aman, kita akan dijaga, kita akan dilindungi-Nya. Kiranya Tuhan sentiasa mengukuhkan, meneguhkan iman dan pengharapan kita hanya kepada Kristus Yesus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah, ya Tuhan Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, Allah yang dipuji, disembah, dimuliakan Dikau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena di hari yang baru ini, memulai seluruh kegiatan aktivitas kami dalam program Mutiara Pagi bersama dengan RRI Persatuan Laut. Saat ini kami telah dibekali dengan kebenaran firman-Mu, firman yang begitu indah, yang mengingatkan serta mengajarkan kami untuk terus menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun hidup yang terjadi.
biarlah kami tetap percaya pada kuasa Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada hadir atas hidup kami, melihat akan segala keberadaan kehidupan umat-umat ciptaannya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh membekali kami. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk meneguhkan iman, percaya, dan pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Bahwa hidup di dalam Engkau, kami akan merasakan rasa aman, karena perlindungan-Mu senantiasa sempurna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi biarlah kami menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan hal yang baik, yang benar, yang berkenan hanya kepada-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami akan memulai seluruh kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Memohon kiranya pertolongan, perlindungan kuasa daripada-Mu Tuhan senantiasa menaungi akan perjalanan hidup kami, di darat maupun di laut, di mana saja kami beraktivitas, di mana saja kami berada melangkah di tengah-tengah perjuangan hidup ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, menjaga dan melindungi, menjauhkan kami dari segala mara bahaya terlebih maut. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami, menyerahkan tanah Parodisa ini dari Tinonda sampai Napombaru di dalam naungan kasih dan sayang-Mu. Biarlah kami semua tetap berada dalam keadaan yang aman, tenang, tenteram dan damai, jauh dari berbagai pertikaian, perselisihan, bahkan maut sekalipun. Kami menyerahkan kehidupan kami semua, umat-umat Tuhan, dalam karya perjuangan hidup mereka masing-masing, dalam setiap usaha pekerjaan apapun yang dilakukan, dalam setiap hal yang dikerjakan, dilakukan dalam hidup ini, biarlah semua ada dalam penyertaan-Mu, ada dalam rancangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini mau berdoa untuk pimpinan RRI Prosto Laut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati. Mereka yang sedang bertugas di pagi hari ini dalam penyiaran berita. Yang kekasih Ibu Angel Ansiga bersama dengan rekan kerja. Di pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, mereka boleh melakukan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan sertai dalam segala pekerjaan yang dilakukan pagi hari ini. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat Tuhan. Kehidupan pribadi, bahkan keluarga, rumah tangga mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, biarlah semua berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Mereka pun yang bertugas di lapangan dalam peliputan berita, Tuhan juga ada bersama, menjaga, melindungi, sehingga dengan segala baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, mereka dapat melakukan segala pekerjaan mereka dengan penuh ketulusan hati. Setiap hamba-hambamu dalam pekerjaan mereka, baik siang maupun malam, di kantor maupun di lapangan, di mana saja mereka berkarya, Tuhan senantiasa memberkati. Keluarga, rumah tangga mereka selalu dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, sertai pemerintah kami, baik di pusat sampai ke pelosok pedesaan. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, terlebih hikmat-Mu ya Tuhan.
Biarlah mereka bekerja dengan baik, dengan benar, dengan adil, dengan jujur. Biarlah kehadiran mereka akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat yang mereka pimpin dan layani, terlebih bagi pemerintah yang ada di daerah ini, Kabupaten Kepulauan Talaut. Bapak Bupati bersama dengan Ibu Wakil Bupati, Sekda dan seluruh jajarannya, Porkopinda bersama dengan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan sertai mereka, biarlah mereka dapat bekerja dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Biarlah hari demi hari dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, daerah ini akan semakin baik, akan semakin ada dampak perubahan untuk kemajuan dalam berbagai bidang yang mereka lakukan, kerjakan. Kekuatan kesehatan tetap menjadi bagian milik mereka. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, semua ada dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kehidupan pribadi, bahkan keluarga, rumah tangga mereka pun kami mau serahkan ke dalam tangan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Pagi hari ini pun mau berdoa untuk umat-umat Tuhan, mereka yang dalam pergumulan oleh karena kelemahan tubuh, oleh karena sakit yang mereka derita, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di rumah, di tempat tinggal mereka. Tuhan, Engkau mengasihani mereka. Diberkati setiap peralatan medis yang digunakan. Diberkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka gunakan sebagai sarana untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Setiap usaha-usaha pengobatan yang dilakukan oleh para tenaga medis, dokter, perawat, bersama dengan keluarga, Tuhan memberkati. Beri keluarga kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan kesabaran agar mereka dapat mendampingi, mereka pun dapat melayani dengan penuh sukacita, sehingga melalui kehadiran mereka akan membawa semangat untuk boleh keluar dari pergumulan sakit yang sedang menderah kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Engkau dengan uluran tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kasih, akan menjamah dan mengangkat segala sakit penyakit mereka. Karena itu kami menyerahkan pergumulan sakit mereka ke dalam tangan, sambil juga mau berdoa untuk umat-umat Tuhan yang dalam pergumulan karena kepergian, kehilangan orang-orang terkasih, tercinta mereka yang telah Engkau panggil pulang kembali kepada Sang Pemilik dan Pemelihara hidup ini. Tuhan, Engkau teguhkan iman, percaya, dan pengharapan mereka hanya kepada-Mu, sehingga mereka tidak akan larut dalam suasana duka cita karena kepergian orang-orang terkasih mereka. Tapi biarlah mereka terus memiliki kekuatan, ketabahan, kesabaran, pengharapan hanya di dalam Engkau. Bahwa bersama Engkau mereka dapat melalui, melewati setiap pergumulan duka cita ini. Kami serahkan hidup mereka di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Kami memohon biarlah kami semua dapat hidup dalam naungan cinta kasih-Mu. Hidup dalam damai satu kepada yang lain. Saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung dalam berbagai hal dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Ini doa, pinta, syukur, dan harapan kami. Biarlah semua jadi hanya kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Ini kami yang sudah berdoa bersyukur. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan, kami persembahkan doa ini. Amin.

Pergerakan persatukan informasi dan inspirasi, kita tinggalkan akhir pujian yang sudah hadir untuk Anda di Mutiara pagi hari ini. Bari Likumahua di badai topan dunia. Dan kita jalan pada waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Kemudian anak muda juga mengikuti hal tersebut sehingga setidaknya kita bisa menjadi wadah lah ya, wadah bagi kaum muda untuk menyalurkan hal-hal yang positif.
0: Pendengar, ikutilah Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Ika Darsono Mamuaya. Pendengar, kolaborasi bersama Ditreskrim Narkoba Polda Sulsel, tim berhasil menangkap A alias Ansar yang diduga merupakan pengedar narkotika golongan 1 jenis pinaka atau ganja sintetis cairan vape atau liquid.
2: Narkoba Polda Sulawesi Utara berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 1 jenis pinaka atau ganja sintetis yang diedarkan melalui cairan vape liquid. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aroma khas ganja yang sering tercium di sejumlah lokasi tongkrongan anak muda di kota Manado. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menangkap tersangka CT alias Ito di kawasan Jalan Pramuka Sario Barat, Manado dan menemukan liquid, vape serta pot yang diduga mengandung ganja sintetis. Hal ini dikatakan Kompol Freli Sumampo. Dia mengatakan pengembangan kasus kemudian mengarah kepada RM alias Orton di Desa Kali, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minasa. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah botol liquid, pinaka, berbagai ukuran, dan perangkat vape.
3: Awalnya sudah menangkap beberapa orang di Kota Manado yang terkait peredaran dan penggunaan narkotika jenis baru, narkotika golongan 1, jenis pinaka, namanya pinaka itu, atau sintetis ya, ganja sintetis, dalam bentuk cairan, liquid. Liquid itu bahan campuran untuk vape, ya, pengguna vape. Nah, ternyata dari kami amankan ini ada 4 orang di Manado ini, cukup banyak, terindikasi cukup banyak anak muda penggunanya. Diharapkan ya kita sama-sama tahu bahwa itu melanggar hukum dan tidak menguntungkan bagi kesehatan.
2: Kolaborasi bersama Ditreskrim Narkoba Polda Makassar, tim berhasil menangkap A alias Ansar yang diduga merupakan pemilik akun Instagram Pamaski yang digunakan untuk transaksi narkotika. Tersangka mengaku menjual liquid vape mengandung pinaka ke berbagai daerah termasuk Manado, Surabaya, Bandung, dan Kalimantan Timur.
3: Kami langsung koordinasi dengan Ditres Narkoba Polrestabes Makassar. Juga kami koordinasi dalam hal penangkapan dengan Resmob Jatanras Polrestabes Makassar serta Resmob Polseknya. Kami bersama mereka saat ini sudah menangkap yang bersangkutan. Ya. Yang bersangkutan itu inisial A alias Ansar. Yang bersangkutan itu pengakuan dia benar dia adakan liquid pinaka itu dari luar, maksudnya dari pengiriman dari luar negeri. Selanjutnya ternyata dia sudah jual di beberapa tempat.
2: Sejumlah barang bukti berupa botol liquid diduga mengandung pinaka, paket siap kirim, telepon genggam, serta uang tunai turut diamankan. Dan saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Meki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar, rekonsiliasi antar pendukung usai rivalitas pemilihan hukum tua sangat penting.
4: Hukum tua terpilih Desa Tempok Selatan, Kecamatan Tompasok, Markus Heri Rurimpandai kepada RRI mengatakan prioritas pertamanya memimpin Desa Tempok Selatan periode 2026-2034 akan merangkul semua warga masyarakat dari berbagai perbedaan politik, di mana menurut hukum tua terpilih Markus Heri Rurimpandai, di pemilihan hukum tua Desa Tempok Selatan, Kecamatan Tompasok di tahun 2026 ini diikuti oleh 4 calon hukum tua, termasuk calon petahana hukum tua Max Langi.
5: Majunya desa itu tidak tergantung dari diri saya, namun ketika kita ada satu kebijakan yang boleh dikata merangkul masyarakat dari berbagai perbedaan, tentunya apa yang menjadi harapan masyarakat ke depan tentunya akan terang raih secara bersama.
4: Adapun keempat calon hukum tua tersebut, nomor urut 1 Wina Absalom Umbo AMDkes, Nomor urut 2 Rita F. Kawingian. Nomor urut 3 Max Fredrik Langi, calon petahana. Dan nomor urut 4 Markus Heri Rodimpandey. Dari Minasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara, Rini Marpaung, paparkan sejumlah fungsi museum.
6: Arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan museum menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga identitas dan memori kolektif suatu daerah. Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara yang terbagi dalam 3 wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Bolang Mongondow, dan Nusa Utara.
7: Untuk itu, mohon bantuannya kepada mitra kerja dan semua masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama torang membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.
6: Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satgas pasti melakukan pengawasan aktivitas judi online yang menyasar anak sekolah.
8: Tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, Satgas Pasti Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo terus memperketat pengawasan terhadap praktik pinjaman online, pinjol ilegal, dan judi online. Langkah ini diperkuat lewat perluasan mandat resmi dari revisi Undang-Undang P2SK per Juni 2006. Selain penegakan hukum, Satgas Pasti kini menaruh perhatian serius pada sektor pencegahan, terutama maraknya anak-anak di bawah usia 10 tahun yang menjadi korban judi online. Kepala OJK Sulut Go, Robert Sianipar, mengungkapkan salah satu modus yang paling diwaspadai adalah infiltrasi judi online yang menyusup ke dalam aplikasi permainan anak.
9: Satgas Pasti tentunya terus tadi tugas utamanya melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, pencegahan ini yang hemat kami paling penting, bagaimana kita terus melakukan edukasi sampai menyampaikan tadi data korban termasuk anak-anak usia di bawah 10 tahun, tadi juga sudah kita sampaikan dampak sosialnya yang sangat besar ya di tengah-tengah masyarakat. Itu ada beberapa contoh-contoh. Ini yang kita jadikan sosialisasi, edukasi ke tengah-tengah masyarakat, betapa bahayanya itu sangat tinggi dampak sosialnya. Demikian.
8: Di sisi lain, upaya pendidikan terus berjalan agresif. Hingga awal Juli 2026, OJK secara nasional telah memblokir sekitar 33.836 rekening bank yang diduga terkait aktivitas judi online dan menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Penanganan cyber ini juga didukung oleh Indonesia Anti-Scam Center. Pada Mei 2026 berhasil memblokir 5,5 juta rekening penipu dan membekukan dana korban sebesar 638,9 miliar rupiah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, Polres Manado intensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi begal.
10: Intensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi begal. Selain patroli, Polresta Manado juga melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam aksi begal dengan mengumpulkan keterangan saksi, pendalaman di lapangan, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh polsek untuk mempercepat pengungkapan kasus. Kapolresta Manado melalui Kasatreskrim AKP Elwin Kristanto menegaskan seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk meningkatkan kegiatan patroli khususnya pada jam-jam rawan di lokasi yang berpotensi menjadi sasaran tindak kriminal.
11: WRC Resmob Polresta Manado setiap malam melaksanakan kegiatan KRD. KRD itu kegiatan patroli di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terjadinya gangguan Kamtibmas. Untuk sasaran yang dilaksanakan kegiatan patroli pada malam hari yang dilaksanakan oleh URC Resmob Polresta Manado, yaitu adalah yang pertama yang jelas adalah terkait masalah sajam, kemudian yang kedua knalpot brong, ketiga miras, dan kejahatan-kejahatan yang biasanya disebut dengan kejahatan jalanan 3C, curas, curat, dan curanmor. Itu dilakukan di wilayah hukum Kota Manado.
10: Polresta Manado mengimbau pada masyarakat tetap waspada saat beraktivitas, terutama pada malam hari. Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan setiap kejadian mencurigakan atau tindak kejahatan kepada pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Laut turun langsung membersihkan sejumlah gereja dan masjid di Desa Bowong Baru menyongsong hari ulang tahun Bayangkara.
12: Gotong royong dan toleransi beragama begitu terasa di Desa Bowong Baru, Kecamatan Melongwane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Sejak pukul 8 WITA, puluhan personel Polres Kepulauan Talaut, mulai dari Kapolres, Wakapolres, pejabat utama, hingga ibu-ibu Bayangkari, kompak memegang sapu dan alat kebersihan. Mereka bahu-membahu bersama tokoh agama dan warga setempat dalam kegiatan bakti religi menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Susito Nugroho menjelaskan, kepolisian ingin mempererat silaturahmi dengan tokoh agama, pengurus rumah ibadah, dan masyarakat.
13: Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tapi juga berupaya memberikan manfaat langsung bagi kehidupan dan kehidupan sosial masyarakat.
12: Dua tempat ibadah menjadi sasaran utama aksi bersih-bersih adalah Masjid Al-Inayah dan Gereja Gemi Maranatha Bowong Baru. Area dalam rumah ibadah, tempat wudhu, halaman parkir, hingga saluran drainase disapu hingga bersih kinclong. Aksi sosial yang berlangsung humanis dan penuh kebersamaan selesai pada pukul 10 pagi dengan tertib. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Untuk Indonesia. Akademisi Universitas Samra.
0: Pendengar, Akademisi Unsrat menyebut peradaban Sulawesi Utara salah satunya ditentukan dari koleksi yang tersimpan di museum.
14: Tasam Ratu Langit Manado, Ivan Kaunang, menuturkan bahwa museum merupakan ruang yang menyimpan jejak sejarah dan peradaban manusia, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Menurutnya, tingkat peradaban suatu daerah juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghargai dan merawat koleksi yang tersimpan di museum. Koleksi-koleksi tersebut merupakan bagian penting dari identitas suatu suku bangsa.
15: Peradaban Sulawesi Utara sangat ditentukan salah satu dari koleksi museum. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan lihat, wah memang luar biasa ini Sulawesi Utara misalnya, dari berbagai aspek. Jadi kalau koleksinya kurang, ya lain lagi tuh. Tapi kalau koleksi kita lengkap, bukan tidak mungkin ini perlu ditambah pegawai di sini karena terlalu banyak tamu yang berkunjung. Jadi sekali lagi, peradaban suatu suku bangsa itu antara lain juga ditentukan dari koleksi yang ada di museum ini sebagai bagian dari identitas kita. Kalau ini bagian dari identitas, maka kita akan peduli.
14: Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, SMKS Kristen 1 Tomohon menjadi favorit lulusan SMP untuk keahlian otomotif.
16: Pada penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2026-2027 di SMA KS Kristen 1 Tomohon telah ramai peminat. Hingga Jumat kemarin, tercatat sudah 312 calon siswa yang mendaftar. Hal ini diungkapkan Kepala SMKS Kristen 1 Tomohon, Richard Langkat. Pada tahun ajaran baru, sekolah menyiapkan 13 rombongan belajar untuk 8 program keahlian, mulai dari arsitektur, teknik otomotif, hingga teknik alat berat. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Noldi Wungo menyebutkan, teknik otomotif dan teknik alat berat menjadi jurusan paling diminati tahun ini.
17: Apabila mengingat ruang, kita menyediakan total keseluruhan di sekolah 34 rombol. Sementara kelas 11-12 ada 22, berarti tersedia 13 rombol. Nah, di sekolah ini program keahlian yang disediakan, kompetensi kalian disediakan itu desain pemodelan informasi bangunan, kemudian teknik instalasi tenaga listrik, kemudian teknik audio video, kemudian teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat berat.
16: Menariknya, jumlah pendaftar masuk sudah melampaui lulusan 2026. Tahun ini SMKS Kristen 1 Tomohon meluluskan 207 siswa kelas 12, sementara pendaftar baru sudah tembus 312 orang. Pendaftaran SPMB masih dibuka hingga 13 Juli 2026 bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah di SMKS 1 Kristen Tomohon. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara, turnamen e-sport Kabupaten Talaut banyak peminat.
18: Bayangkara tahun 2026, Polri Perbatasan bertransformasi digital dengan menggandeng generasi muda daerah dalam kompetisi digital melalui turnamen e-sport Mobile Legend Bang Bang atau MLBB dengan memperebutkan berbagai hadiah dan sertifikat untuk pemenang. Bertajuk Kapolres Cup, ajang ini dikatakan mampu membangun kekompakan generasi muda daerah dalam membangun tim untuk menjaga kesatuan dan persatuan tanpa kekuatan fisik, tetapi lebih pada strategi pola pikir permainan digital. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho mengatakan, turnamen ini menjadi bagian dari HUT Bayangkara di Talaut agar membuktikan generasi muda daerah di ujung antara NKRI tidak disebut kurang paham digitalisasi, tetapi sudah memanfaatkan digitalisasi pada kemajuan daerah.
1: Saat ini kita mengikuti era digitalisasi.
19: Betul.
1: Kemudian anak muda juga mengikuti hal tersebut, sehingga setidaknya kita bisa menjadi wadah lah ya. Wadah bagi kaum muda untuk menyalurkan hal-hal yang positif.
18: E-sport sendiri dikenal dengan permainan game. Namun sebenarnya game ini sudah menjadi bagian olahraga dan sudah dipertandingkan secara global. Dikatakan Kapolres, turnamen ini dalam rangkaian HUT Bayangkara juga nantinya akan menjaring atlet e-sport daerah untuk bisa berkompetisi secara nasional, bahkan mengglobal. Menjelang peringatan HUT Bayangkara, turnamen e-sport Mobile Legends Bang Bang atau MLBB Kapolres Cup di Kabupaten Kepulauan Talaut resmi membuka pendaftaran peserta. Ketua Umum PBSI Kepulauan Talaut, Enrico Rey Mangamba, mengatakan informasi pendaftaran dan persyaratan dapat diakses melalui media sosial Polres Kepulauan Talaut dan PBSI Kepulauan Talaut. Hingga saat ini tercatat sekitar 3 tim atau 15 pemain telah mendaftar. Panitia berharap jumlah peserta tersebut bertambah agar semakin banyak talenta muda Talaut yang dapat berpartisipasi. Turnamen ini terbuka bagi peserta berusia 16 hingga 22 tahun tanpa membedakan rank pemain baik epic, legend maupun mythic.
20: Pastinya mereka mendaftar itu dengan kombinasi yang sudah sangat matang yang dimiliki oleh tim mereka. Baik itu ada yang legend, mythic maupun epic. Apapun kondisi daripada rank dari pemain, pastinya jika mereka mendaftarkan untuk mengikuti lomba, itu mereka sudah ada koordinasi dan kesiapan dari tim mereka masing-masing.
18: Melalui ajang ini, PBSI Kepulauan Talaut bersama Polres Kepulauan Talaut berharap dapat menjaring bibit-bibit atlet e-sport potensial sekaligus mendorong perkembangan olahraga elektronik di daerah oleh kaum muda di Talaut. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Saya Ikedar Sunamomoya, selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, berkenaan salah satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Cross Bottom dengan Biskota ya. Pagi-pagi yang mau naik Biskota juga bisa ya. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang sudah akan memulaikan aktivitas Anda ya, meskipun ini akhir pekan, tetapi Anda tetap menjalankan aktivitas Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda, sukses selalu untuk Anda, tetap menjaga stamina yang bagus untuk hari ini. Namun untuk Anda yang menikmati suasana liburan akhir pekan, selamat juga menikmati akhir pekan yang menyenangkan. Ya, pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan informasi ya, panggilan berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Agama Bitung. Ya, saya Fadli Ratualangun sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Bitung. Atas perintah Hakim Tunggal tanggal 19 Mei 2026 dalam perkara perdata nomor 123 garing PDT titik G garing 2026 titik garing PA Bitung tanggal 19 Mei 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court, telah memanggil Seska Koloai binti Fritz Koloai, tempat dan tanggal lahir Lembean 31 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan, pendidikan tidak ada, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Pateten 1, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bitung pada hari...

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rif, gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya reda gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Mana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Dang?
0: DP ciri-ciri anak stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, Dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, Dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, Kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Eh, kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka, makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ah. Ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat.

Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Bulan ini kita belum sale free word code. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overprice. Barang murah takut DP kualitas yang bisa haik.
1: Begitu ya dia, sale free word.
0: Iya noh, Mar masih bingung kok ini kita noh. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran gak nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Sale free word terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tas simpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Rin, pernah gak sih kamu kepikiran kenapa masih banyak orang yang hidup susah?
1: Iya juga, kenapa ya?
0: Jadi gini, kemiskinan tuh bukan cuma soal duit doang. Banyak orang tuh gak bisa dapat sekolah yang oke, layanan kesehatan yang murah, atau kerjaan yang layak. Makanya mereka susah banget buat bangkit.
1: Wah, jadi bukan cuma soal gak punya duit ya? Kalau gak ada kesempatan buat maju, ya makin susah keluar dari kondisi itu.
0: Nah, benar. Bayangin aja kalau ada orang yang gak bisa dapat sekolah dengan baik, otomatis susah banget dapat kerjaan yang benar.
1: Terus, apa yang bisa kita bantu? Soalnya kalau cuma kasih duit, ya bakal habis juga kan?
0: Makanya, cara terbaik buat bantu ya lewat pendidikan dan ngasih keterampilan. Kalau mereka punya skill, bisa lebih gampang cari kerjaan atau buka usaha sendiri. Semua orang harus punya peluang yang sama untuk berkembang. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak ikutan kegiatan sosial, ngajarin anak-anak yang kurang mampu, atau dukung usaha kecil.
1: Wah, bener juga sih. Jadi nggak perlu nunggu kaya dulu ya kan buat bantu orang lain. Yuk, mulai dari sekarang kita lakukan sesuatu.
0: Setuju banget, karena bantu mengurangi kemiskinan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita semua.
1: Yuk, bareng-bareng lawan kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menutup masa depan mereka.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nah, kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nah, bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, nah cuci tangan dulu. Biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh, Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

0: meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
2: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat